0: Baik pendengar, kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Ebenezer Reeds Biak. Selamat pagi, selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dalam keadaan berdiri kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk dalam jalan hidup dan kerja kita di minggu yang baru menurut Keluaran 20 ayat 3 hingga 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah air, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orangnya asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum kasih ini dalam hidup dan kerja kita di minggu yang baru dengan sukacita. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, setelah kita mendengarkan hukum Tuhan, kita dimungkinkan untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita dengan sungguh, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mampu mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita berdoa. Kami sadar ya Allah, bahwa selang seminggu kami telah mendukacitakan hatimu melalui sikap, tindakan, perilaku, dan tutur kata kami terhadap orang-orang yang kami kasihi, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, bahkan terhadap orang tua, bahkan dalam relasi kerja. Olehnya di hari perhentian ini, kami mohon ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami, agar kami layak memperoleh pengampunan serta anugerah Allah berlaku atas kami. Demi nama Yesus, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus, kita aminkan dengan nyanyian Mazmur 6 ayat 1.

saudara yang dikasihi, terimalah berita rahmat dari Allah. Sabda Yesus Kristus kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Firman-Nya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Rohani 137 ayat 1.

jemaat dimohon bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengikrarkan iman percaya kita bersama-sama menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian Mazmur 25 ayatnya yang pertama.

Kita akan mendengarkan pujian. Pertama, paduan suara anak Pesparawi. Siap-siap, setelah paduan suara anak Pesparawi akan disusul paduan suara remaja. Satu kali menyanyi dua lagu satu kali ya.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita

Sementara vokal grup Bethesda memuliakan Tuhan, jemaat mempersiapkan bacaan dari Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7.

segala kemuliaan bagi Tuhan, kita akhiri pujian dulu, ruang pujian akan dibuka lagi. Kita akan masuk dalam bacaan firman. Menurut Amsal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dalam kalender bacaan GKI Tanah Papua pada hari ini. Mari kita berdoa. Terimalah pujian dan penyembahan yang telah dilantunkan bersama jemaat. Bahkan paduan suara kategori pesparawi yang telah menampilkan puji-pujian yang telah dilatih sekian lama bersama vokal grup Bethesda, bahkan solo yang akan menyanyi dan memuliakan Engkau. Terimalah segala pujian dan penyembahan ini demi hormat dan kemuliaan namamu. Lalu selidiki hati kami dengan firman-Mu yang hendak kami baca, agar daripadanya kami memperoleh pengertian dan pengetahuan serta hikmat yang bersumber dari Allah, karena kami dituntun oleh Roh. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami mohon. Amin. Saya membacakan bagian firman ini. Bapak Ibu jemaat menyimak dalam Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah, orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sampai sekian jauh pasal pembacaan. Pujian kepada Kristus selamanya. Haleluya.

Saudara yang dikasihi dan diberkati Allah, shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Suasana hari ini dalam ibadah jemaat kelihatan berbeda sekali ya daripada biasanya. Setelah saya juga terima catatan pujian Pesparawi. Pengalaman Pesparawi kalau tampil pasti satu kali menyanyi dua. Tapi ada sukacita hari ini. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan dituntun oleh Roh untuk memaknai arti bacaan ini. Setelah kita disuguhkan oleh puji-pujian yang luar biasa, penyembahan yang hebat, saya percaya, kita semua percaya bahwa hati kita diliputi oleh sukacita yang melengkapi kita menerima firman ini. Mungkin di antara kita ada yang bertanya juga, ini pendeta siapa ini? Rambut putih lagi, baru pertama kali ada di depan. Yang pasti bahwa semua pendeta di Klasis Biak Selatan pasti dikenal. Saya perkenalkan diri dulu supaya bisa disayang juga. Kalau tidak, nanti kosong saja. Bicara sampai selesai, pasti ada yang bertanya. Saya sendiri adalah pendeta GKI di Tanah Papua. Nama kecil saya Pendeta Lewi Sawor. Saya dari Sowe, yang temu-temu parang itu. Ah, saya juga sekolah di Biak sini, SMA Negeri 2, SMA Rambo itu. Kata orang selalu seperti itu. SMA YPK 2, sorry, Mandala. Tugas hari-hari sebagai pendeta bekerja di wilayah selatan sudah sejak tahun 99 sampai hari ini. Hari ini dalam jabatan sebagai anggota BPS wilayah D8 meliputi Mimika, Timika, Kaimana, Fak-Fak, dan Kokas. Kebetulan lewat di singgah di sini sehingga dihubungi untuk melayani hari ini. Terima kasih kepada majelis badan pekerja yang telah mempercayakan hari ini dalam penyampaian firman. Tuhan memberkati kita semua. Saya sendiri sudah punya istri dan anak 3. Nah, saudara, saya berharap bahwa daya tahan tubuh manusia pada umumnya dalam ibadah 1,5 jam. Dia lebih sedikit 2 jam. Selebihnya konsentrasi kita kacau, kabur, dan tidak lagi fokus untuk serius dalam ibadah. Tapi saya berharap semua hal yang ditampilkan hari ini, mudah-mudahan termasuk khotbah hari ini juga, memberi kita hati yang damai sehingga tujuan kita datang ke gereja pulang dengan hati yang sukacita harus terwujud. Amin ya. Amin. Saya tidak menyampaikan, memberikan banyak tafsiran, tapi saya percaya firman ini mengingatkan kita bahwa memberi nasihat banyak orang suka, tapi mendengar nasihat tidak semua orang bisa menerimanya. Sekali lagi, ada banyak pribadi orang yang suka memberi nasihat, tapi yang paling sulit adalah orang yang menerima nasihat. Belum tentu semua manusia mau menerima nasihat. Tapi hari ini teks ini berbicara tentang nasihat. Karena itu suka tidak suka, berilah saya kesempatan menyampaikan maksud dari nasihat ini. Sebab nasihat ini bukan dari Pendeta Sawor, tapi nasihat dari Tuhan. Firman hari ini membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendasar, yaitu mengenal Allah sebagai sumber dari segala kehidupan. Sekali lagi, bagian ini mengajak kita untuk memahami dan mengenal siapa itu Allah dan kedudukannya atau posisinya
sebagai sumber dari segala kehidupan manusia di dunia ini. Nah, saudara, perhatikan Amsal 1 ayat 1 hingga 7 dikatakan, atau dengan tema Tuhan sumber hikmat dan kehidupan, sesuai tema yang diberikan. Kitab ini merupakan kumpulan pengajaran hikmat, saya catat di sini, yang sebagian besar dikaitkan dengan Raja Salomo, seorang raja yang diberi hikmat oleh Allah secara luar biasa dalam sejarah perjalanan hidup bangsa Israel. Lalu kitab ini juga ditulis untuk mengajarkan umat Tuhan, umat Israel secara khusus, tentang hikmat, pengetahuan, pengertian, disiplin, cara hidup yang benar, tindakan dan perilaku yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama, secara khusus kepada bangsa Israel dan secara universal bagi seluruh dunia. Karena itu saudara, Amsal 1 ayat 7 perhatikan mengingatkan, takut Tuhan itu permulaan dari pengetahuan. Saya gambarkan secara singkat saja, perhatikan dengan tema Tuhan sumber kehidupan. Ada kata kunci dari bacaan ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalimat selanjutnya, kata selanjutnya dikatakan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah saudara, setiap orang ingin hidupnya berhasil dalam pergaulan bahkan pekerjaan. Setiap orang ingin membuat keputusan yang tepat, yang membuat dirinya dan orang lain memperoleh damai, terhindar dari kesalahan. Namun kenyataan dalam dunia hari ini, banyak sekali orang yang memiliki pengetahuan tinggi, bangsa dan negara kita, bahkan kehidupan dunia secara menyeluruh, mengalami kegagalan karena kurang memiliki hikmat. Dunia hari ini kacau karena hikmat sulit. Hikmat dimiliki oleh manusia, bahkan pemangku kepentingan, pemangku kebijakan dalam dunia ini. Pelajaran berarti bagi kita, ingat, pengetahuan memberi informasi. Sekali lagi, pengetahuan itu memberi informasi, tetapi hikmat itu sendiri mengajarkan bagaimana menggunakan pengetahuan itu dengan baik dan benar. Itu yang menjadi persoalan besar bagi manusia bahkan dunia hari ini. Karena itu Allah memberi kitab Amsal sebagai pedoman hidup. Karena ia tahu bahwa perjalanan dunia ini tidak akan baik, akan mengalami berbagai gangguan. Karena itu nasihat ini disampaikan, disiapkan, disediakan Allah sejak dunia dijadikan. Apa sebenarnya makna atau maksud dari perikop ini? Ini Amsal 1 ayat 1 hingga 7. Ini hanyalah pengantar saja saudara. Pengantar atau pendahuluan dari keseluruhan isi Amsal. Dalam bagian ini saya mencatat di sini dikatakan bahwa penulis menjelaskan siapa penulis kitab ini. Tujuan kitab ini ditulis untuk apa? Siapa yang harus mempelajarinya? Dan dasar utama dari segala hikmat, apa yang terkandung di dalamnya? Pertanyaan yang cukup unik. Sesungguhnya tujuannya adalah untuk kehidupan, kesejahteraan manusia. Karena berbicara tentang bagaimana manusia menempatkan diri dalam posisi sebagai makhluk yang terendah, lalu memahami dan menyaksikan kedaulatan Allah sebagai sang pemberi hidup. Dialah sumber
sumber dari segala-galanya. Namun kadang manusia memposisikan diri, kadang mau mengambil posisi sebagai sumber dari sebuah kehidupan. Itulah yang membuat dunia mengalami kejatuhan. Nah saudara, secara singkat latar belakang dari kitab ini, Amsal ditulis oleh Raja Salomo, jelas putra Daud yang terkenal karena hikmat yang diberikan Allah, menurut 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Arti Amsal atau kata Amsal berarti peribahasa, atau juga bisa pepatah, atau dikatakan ucapan hikmat yang bertujuan untuk apa saudara? Mengajarkan prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia yang benar. Beberapa hal yang saya catat dari bagian firman ini, kurang lebih ada 4 hal saja. Nah saudara, perhatikan poin yang pertama, tujuan Amsal menurut ayatnya yang kedua, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Dijelaskan bahwa hikmat dalam Alkitab bukan sekedar kecerdasan buatan seperti yang belakangan ini dikenal oleh manusia, atau banyak pengetahuan yang membedakan yang benar dan salah, atau mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan kita, melainkan memposisikan diri sebagai manusia yang lebih rendah dari Allah. Yang berdaulat adalah Allah sebagai sumber, supaya mau menerima didikan, berbicara tentang proses pembentukan karakter. Allah ingin supaya umatnya tidak hanya jadi manusia yang hebat saja. Tidak boleh, Allah tidak menghendaki manusia hanya jadi pribadi yang pintar, tetapi juga menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang pandai. Maka ia akan memposisikan diri dalam segala hal, sekalipun dunia hancur, dunia menggoda, manusia hendak jatuh di dalam jurang karena kenikmatan dunia sesaat. Namun ia bisa dapat menahan diri dari kehancuran karena memiliki hikmat itu. Nah saudara, hal yang kedua, tujuan Amsal adalah membentuk kehidupan yang benar menurut ayat yang ketiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Amsal menjelaskannya, mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan juga tentang keadilan, mengajarkan juga tentang kejujuran, dan mengajarkan tentang kebijaksanaan. Allah tidak hanya peduli pada ibadah, perayaan-perayaan kita yang hebat, tetapi juga pada cara hidup kita, gaya kita, hati kita, pikiran dan perilaku kita yang jernih. Bukan hanya berkata-kata, tetapi dari hati nurani yang baik. Lalu hal yang ketiga, coba perhatikan ayatnya yang keempat hingga lima. Di sana dikatakan bahwa untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijakan kepada orang muda. Ini pesan, baik orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahkan pertimbangan. Nah saudara, di sini kita jumpai bagaimana Amsal hendak menjelaskan, dan Salomo menyebutkan orang muda penting. Orang muda sangat berarti, orang muda sangat bermanfaat bagi kehidupan yang berkelanjutan. Orang sederhana, bahkan orang pintar, orang pintar harus menyadari sungguh bahwa kepintaran itu adalah pemberian Allah, tetapi tidak cukup bagi dirinya
jika ia tidak memiliki kebijaksanaan. Ia tidak memposisikan diri sebagai atau mengklaim diri sebagai pribadi yang memiliki kebijaksanaan, maka ia akan berperilaku sebagai pribadi yang angkuh, pribadi yang sombong, pribadi yang tidak mau menerima saran dan masukan, bahkan segala keputusan yang dilakukan menurut kebutuhannya sendiri, bukan untuk kepentingan Allah dan orang lain. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan bersama bagaimana bagian ini mengajarkan kita untuk memahami secara lengkap tentang pernyataan takut akan Tuhan. Berarti menghormati Dia, mengagungkan Dia dalam segala hal. Dalam keangkuhan dan egoisme kita, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang paling rendah. Di atas segalanya Tuhan menduduki posisi yang paling terhormat. Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang memelihara, Allah yang memberi kita kesempatan untuk hidup. Tetapi kadang kita berlakukan Dia seperti anak buah. Mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan, itu hanya bisa akan terjadi jika pikiran kita, jika hati kita, seluruh eksistensi kehidupan kita dikategorikan sebagai pribadi yang memiliki kebijaksanaan. Sepanjang kita tidak pastikan bahwa tidak memiliki kebijaksanaan, maka kita tidak akan pernah menghormati Tuhan. Representasi dari menghormati Tuhan adalah menghormati dan mengasihi istri, menghormati dan mengasihi suami, menghormati dan mengasihi orang tua, menghormati dan mengasihi semua orang yang layak menerima dan memperoleh kasih sayang itu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa hikmat sejati tidak dimulai dari sekolah. Sekali lagi, hikmat sejati tidak dimulai dari sekolah, pengalaman, atau dari kemampuan dan kecerdasan manusia itu sendiri, tetapi dapat dimulai dari relasi, hubungan spiritualitas person, pribadi seseorang dengan Allah yang disembahnya. Jika tidak, maka kita akan menjadi pribadi yang hidup tanpa arah. Ada pelajaran yang kontras bisa dapat kita simak bersama dari teks ini. Perhatikan, dikatakan menerima didikan lalu mau belajar. Hal berikut mau dikoreksi. Perilaku hidup manusia hari ini, menerima didikan sudah menjadi sesuatu yang sulit. Mau belajar juga sudah sulit, mau dikoreksi apalagi. Orang bijak akan menerima itu. Orang bijak pasti mau menerima didikan. Orang bijak mau belajar. Orang bijak akan memberi diri untuk dikoreksi. Termasuk orang bijak mau diberi diri untuk dikoreksi. Amin. Aminnya kecil sekali. Amin. Orang bijak diberi diri dikoreksi. Orang bijak juga mau beri diri dikoreksi. Ada amin? Hal yang baik harus diaminkan demi sebuah kebaikan. Jangan sampai nanti kita aminkan hal yang salah. Tetapi coba lihat kontrasnya apa. Orang bodoh menolak nasihat. Orang bodoh merasa paling benar. Orang bodoh mengabaikan firman Tuhan. Lalu katakan ayakada, I'm the way.
kita orang Biak itu selalu diidentik dengan yang jahat saja. Bukan hanya di Biak, nih di selatan sana juga. Sebentar ada orang ribut sana, dia bilang, oh itu yang pukul orang Biak. Identik persis dengan yang jahat-jahat saja. Orang tidak pernah melihat yang baik sedikit. Karena kita memang benar, kita punya filosofi yang cukup terkenal. Filosofi hidup, Ayakada, IMDW, Yesus juga pernah katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Yesus bilang, akulah nabi yang sesungguhnya. Memberi jaminan kehidupan. Nah saudara perhatikan, pada bagian ini, tujuan kitab Amsal secara keseluruhan, berdasarkan ayat 2 hingga 7, tujuan Amsal mengajarkan hikmat. Supaya apa? Supaya umat Tuhan dapat hidup dengan bijak, membentuk karakter, cara pandang manusia, supaya umat Tuhan hidup benar dan dalam segala hal memiliki integritas, nilai, tata nilai cara hidup, dan membimbing seseorang mengambil keputusan supaya tidak mudah terseret oleh dosa dan godaan. Hikmat juga akan menolong semua generasi muda bertumbuh, baik yang muda maupun yang tua, supaya dengan hikmat itu menjaga, memelihara lingkungan tanah, saprob, submaswan yang telah diberikan Tuhan bagi kita, supaya anak cucu kita hidup. Saudara, ancaman terbesar bagi dunia hari ini adalah lingkungan di mana kita hidup. Nampaknya kita punya, katanya kita punya, katanya Tuhan kasih kita, tapi kita tidak nyaman hidup di atasnya. Anak muda ada di mana? Peran kita seperti apa? Kita orang tua ini sedikit lagi sudah mati habis. Tetapi generasi penerus, anak cucu, anak sekolah minggu kecil yang tadi menyanyi di sini, nanti ke depan dong masih bisa menari begitu kah? Menolong semua generasi supaya bertumbuh menjaga lingkungan, memelihara kedamaian, baik yang muda maupun yang tua. Dan juga hikmat dapat menuntun umat manusia Biak kepada satu komitmen, takut akan Tuhan adalah permulaan dari semua harapan dan impian dalam hidup kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam pekerjaan, pendidikan, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Hari ini menakutkan dalam negara kita, bahkan dunia. Harapan dan orientasi memperoleh masa depan yang lebih baik. Orang yang takut akan Tuhan tidak hanya bertanya, apa dan bagaimana masa depan Papua? Apa dan bagaimana masa depan generasi? Apa dan bagaimana kelamnya dunia hari ini? Apa yang menguntungkan saya? Sesungguhnya saudara, orang bijak akan berkata, apa keputusan ini sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah? Apa keputusan saya hari ini tentang Supine, daerah ini, sebagai pengambil kebijakan, sesuai dengan ketetapan Allah atau karena ada kepentingan Fandun dan lain sebagainya? Jujur dalam pekerjaan, meskipun ada kesempatan untuk berbuat curang, ada. Jujur dalam segala tindakan, menolak korupsi, sekalipun ada peluang besar masuk ke situ, hanya orang bijak yang bisa dapat menghindar, menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Karena hari ini dunia telanjang, tidak ada siapa yang mau tipu siapa. Kembali kepada setiap person yang memiliki kebijaksanaan,
dia akan terhindar dari kebijaksanaan buatan hari. Tuhan menerapkan dan menetapkan dalam diri kita hikmat sejak awal. Karena itu saudara, saya potong sedikit ya, sudah panjang.

muda. Tantangan yang dihadapi generasi muda Papua hari ini besar sekali. Kita ini lama-lama akan habis. Alkohol, narkoba dan lain sebagainya. Dong mau bunuh kita habis. Dunia ini, dong itu siapa? Orang yang sudah bebal. Dong itu siapa? Orang bodoh. Dong itu siapa? Kontra antara bijak dan bodoh. Itulah yang akan membunuh kita habis. Karena kita sendiri, orang Papua sendiri, ada orang bijak dan ada orang bodoh. Kita sendiri akan baku bunuh. Karena Amsal menekankan pendidikan bagi, orang muda. Tantangan yang dihadapi generasi muda hari ini, beberapa kekerasan yang terus terjadi, pengaruh media digital yang tidak terkendali. Karena itu orang tua, guru sekolah minggu penting. Hei, kadang kita tidak memberi porsi bagi anak-anak sekolah minggu. Nih, sekolah minggu penting. Karena dorang ini yang bangkit dan akan melihat masa depan. Gereja ini dan supine harus menjadi teladan dan pembimbing yang menanamkan nilai-nilai kebijakan di usia dini, supaya mereka bangkit dan menjaga warisan negeri yang diberikan Tuhan bagi mereka. Bagian akhir, menjadi teladan di tengah masyarakat. Kita warga GKI, GKI besar sekali, tapi setiap hari kita sendiri berkelahi, baku marah di media dan lain sebagainya. Semua orang jadi penasehat. Ajaib, tidak ada orang yang mau mendengar. Warga GKI dipanggil menjadi terang dan garam dalam kehidupan sehari-hari, bekerja dengan jujur, menghormati adat istiadat yang baik, menjaga budaya kita. Di Biak, sebagai Mamri, kita tidak lagi membunuh. Mamri sejati bukan membunuh sesamanya, tapi menjadikan kehidupan menjadi damai, menciptakan suasana kesejahteraan, melindungi hak-hak masyarakat, menjadi pribadi yang mengayomi kampung nu di mana kita hidup, membangun kehidupan masyarakat yang damai. Itulah Mamri yang sesungguhnya. Dengan demikian orang lain dapat melihat bahwa nilai-nilai kekristenan yang dituntun oleh kebijaksanaan tertanam dan tercermin dalam perilaku hidup kita. Pergilah ke tengah sibuk dan kerjamu. Ingatlah Amsal 1 ayat 1 hari ini menjadi pembukaan dalam khotbah-khotbah yang akan terjadi dalam kitab Amsal 1 bulan ke depan, mengajarkan bahwa hikmat sejati dimulai dengan takut akan Tuhan. Dalam konteks umum, hidup bijak, berkarakter baik, mengambil keputusan sesuai ketetapan Tuhan. Beberapa hal yang saya catat di sini dalam konteks jemaat GKI secara khusus di tempat ini, menjadikan kita pribadi yang bijak, sebab kebijaksanaan tidak dapat dicari ke alam baka, ke dunia maya dan lain sebagainya. Kebijaksanaan ada di dalam hati kita, pikiran kita, dan dapat kita jumpai hanya dengan relasi person bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Pergi dan ingat, ketika jemaat hidup dalam takut akan Tuhan, maka keluarga akan menjadi kuat, gereja menjadi sehat, masyarakat dan keluarga merasakan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Tetapi ketika jemaat Bapak Ibu kita hidup dan menempatkan diri sebagai pribadi yang melawan dan kontra dengan atau dikategorikan orang bodoh, kita sebenarnya hidup tapi layaknya kita adalah orang yang tidak bernyawa.

sebab sia-sia kita hidup. Kiranya firman ini memberi kita motivasi untuk terus berkarya dan berakar serta bertumbuh dalam kasih, menjadikan Kristus sebagai sumber dari seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati jemaat.

Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, tiba saatnya kita hendak memberi persembahan kepada

Karena itu kami memberi kesempatan kepada Solo. Solo Samuel Murawak memuji Tuhan sementara persembahan jalan sampai dengan selesai, jemaat akan sambut lanjut dengan nyanyian rohani. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita bagi pekerjaan pelayanan, jemaat dengarlah pesan firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

0: Diksi satu. Baik, terima kasih. Pujian ini saya bahkan di dalam bahasa Biak yang bercerita tentang di dunia ini kita hanya mencari makan atau bekerja hanya sementara saja. Saudara-saudara, kita punya tempat ada di sorga yang terang pada malam dan siang. Mari kita
1: nyanyian rohani 136. Kita akan nyanyi setelah

0: kerajaannya. Bumi adalah tumpuan kakinya, gereja adalah tubuhnya. Kasih.
1: Tuhan memberkati pujiannya bagi kita semua. Jemaat, kita lanjut dengan nyanyian Rohani 130.

Jemaat yang dikasihi, kita akan masuk dalam doa. Namun kita akan berdoa mengucap syukur bersama keluarga, beberapa keluarga yang berulang tahun. Ucapan syukur seorang bapak yang berulang tahun pada tanggal 4 Juni 2026, Rayon Elim 2, dan ada juga salah satu anggota jemaat dalam proses pengobatan. Hari Senin 8 Juni 2026 di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Pengucapan syukur HUT Bapak Yotam Rumbarar. Pengucapan syukur atas bimbingan dan penyertaan Tuhan, pertama dari seorang ibu di Rayon Moria, lalu ucapan syukur kelulusan SMP Supyaki, ucapan syukur Ibu Yada Albertina Mansenandifu Ronsumbre pada Rayon Elim 1. Dari keluarga di Rayon Betesda 2 KSP 5. Dari seorang pemuda di Rayon Elim 3 KSP 5. Dari keluarga di Moria 1. Persepuluhan dari keluarga F. Om Siwor Rayon Elim 2. Dari seorang pemuda Rayon Betania 2, keluarga Y. Rumbarar Elim 3, keluarga Elim 2 KSP 4, satu keluarga dari Elim 2 KSP 4, dari keluarga di Yeriko dan kelompok 2, satu keluarga di Betania 1, seorang ibu di Rayon Gloria, dan seorang pemuda Rayon Samaria. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Maha pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, padamu di pagi hari, pada perayaan ibadah kedua, lingkungan jemaat GKI Ben Heiserit, terkumpul persekutuan orang-orang percaya yang telah memuji dan menyembah Engkau melalui puji-pujian dan penyembahan yang telah dilantunkan dalam ibadah hari ini, baik bersama sebagai jemaat tapi juga berbagai paduan suara kategori vokal dan solo yang telah memuji dan menyembah Engkau. Segalanya telah dinaikkan kepadamu sebagai wujud dari upaya mengagungkan kebesaran Allah. Melengkapi segala sukacita itu, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan tentang pentingnya memperoleh hikmat serta didikan yang bersumber dari Allah. Kami sadar sungguh baik selaku pemberita, tapi juga pendengar, kami semua lemah. Kami orang berdosa, kami tidak mampu, tidak sanggup untuk menerapkan dan menguraikan firman-Mu lebih jelas dan sempurna dalam hidup kami, tanpa kami dituntun oleh roh yang bersumber dari Allah. Olehnya dengan kerendahan hati hamba mohon Tuhan, meteraikan firman yang baru saja kami dengar, dengan kuasa Roh Kudus menolong kami agar kami dapat memperoleh hati yang bijak, dan kami kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kami, ke dalam kehidupan kami sehari-hari dengan hati yang sukacita.
Kami sadar bahwa hidup kami diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran yang hampir setiap hari mengancam dan mengecam hidup kami. Dengan menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang turut mempengaruhi kehidupan lingkungan di mana kami berada. Bahkan perilaku hidup manusia pun mengalami perubahan yang drastis. Manusia tidak lagi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahkan berbicara tentang pelayanan, kami sulit mengidentifikasikan posisi pelayanan seperti apa yang kami lakukan dan dapat relevan mempengaruhi kehidupan manusia untuk menempatkan diri sebagai persekutuan yang beribadah, percaya Tuhan, tetapi juga menempatkan Tuhan sebagai pusat dari seluruh perayaan-perayaan kami. Ampuni kami dalam kelemahan dan kehinaan kami. Lalu kami mohon Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh-Mu agar ketika kami beranjak memasuki minggu yang baru, dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami, kami terus dituntun oleh Roh yang bersumber dari Allah, bermodalkan hikmat dan pengertian yang telah ditaburkan oleh hamba dan kami semua mendengar hari ini. Setiap orang berupaya dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk dapat mengelola pikiran, hati, bahkan seluruh eksistensi kehidupannya sehingga ia dapat memperoleh hati yang bijak, pengertian dan pengetahuan menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Sebab daripadanya kami akan menemukan jati diri kami dalam hubungan dengan Tuhan, Sang Pemberi Hidup atau sumber dari kehidupan. Kami mohon ampun jika dalam banyak hal kami membuat Allah kecewa akibat perilaku, tindakan, tutur kata kami yang mendukacitakan hati Tuhan melalui sesama orang yang kami kasihi, orang yang kami cintai, terhadap suami, terhadap istri dan anak-anak, bahkan terhadap orang tua, terhadap semua kolega dalam lingkup kerja, bahkan dalam pergaulan hidup hari-hari. Dunia dan lingkungan sosial seringkali memikat dan membuat kami jatuh jauh, begitu jauh dari harapan. Namun Tuhan, Engkau selalu memperingatkan kami untuk tetap kembali kepada-Mu sebagai pusat dan sumber dari seluruh kehidupan. Hari ini banyak orang Kristen yang tidak tertarik dengan pelataran Allah, dengan persekutuan. Kami mohon Tuhan, melalui segala proses pelayanan yang dilakukan di tengah jemaat, banyak orang datang membawa diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami bawa menyerahkan secara khusus jemaat dari rayon 1 pertama sampai terakhir, atau rumah pertama sampai rumah terakhir dalam lingkungan jemaat GKI Ebenezer. Hikmat dan pengertian Tuhan, Engkau curahkan agar mereka dapat menata diri hidup dalam persekutuan yang telah dibangun dan dibentuk dalam lingkungan rayon masing-masing. Biar menjadi kelompok yang terkecil, daripadanya mereka dapat berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang terjadi di sana. Lalu secara umum mereka dapat membangun persekutuan jemaat ini dalam kasih yang bersumber dari Allah. Hamba-Mu Bapak Pendeta Purba yang telah diberi tanggung jawab sebagai pelayan firman, ketua majelis dalam tugas dan tanggung jawab, Tuhan, Engkau kuatkan hamba-Mu, hikmat dan pengertian Engkau curahkan agar ia dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan seluruh majelis penatua dan siamas yang telah Tuhan Engkau panggil dan pilih melayani. Berkati pribadi mereka dalam tugas dan tanggung jawab, suami, istri dan anak-anak yang merelakan mereka bekerja di ladang-Mu. Merekalah penopang utama. Karena itu curahkan berkat dan damai sejahtera dalam hidup pribadi dan rumah tangga, agar mereka dapat melakukan tugas-tugas ini dengan baik
sebagai amanat dari Allah demi keselamatan dan kebahagiaan banyak orang secara khusus dalam lingkungan jemaat GKI Ebenezer. Kami serahkan tim Pesparawi mulai dari kategori yang pertama sampai terakhir yang telah menampilkan pujian dan penyembahan dalam tahapan-tahapan latihan dan persiapan sampai pada saat lomba nanti. Kami serahkan seluruh upaya yang telah dilakukan, semua tim-tim yang dengan susah payah memberi perhatian dan berkonsentrasi untuk melatih, Bapak Ibu yang bertindak sebagai dirigen yang tentu segala suka duka telah mereka lalui bersama karena tanggung jawab talenta yang Tuhan Engkau beri. Mereka telah melatih semua tim-tim atau peserta dengan baik dan hari ini mereka boleh tampilkannya. Kekurangan-kekurangan dan kelemahan kiranya menjadi bagian yang terus disempurnakan karena hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, sehingga pada gilirannya mereka dapat menampilkan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Urapi suara-suara peserta penyanyi, biarlah mereka melantunkan pujian dan penyembahan ini karena suara-suara mereka diberkati dan dijamah oleh Allah, sehingga setiap kali mereka menyanyi, mereka menceritakan kebesaran Allah melalui pujian, menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Kami serahkan semua jemaat dalam perjalanan hidup di minggu yang baru. Tuhan Engkau berkati bersama persembahan syukur yang telah kami beri. Terima dan sambut itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dengan pengucapan syukur ulang tahun, bahkan berkat-berkat khusus yang telah dialami, bahkan persepuluhan yang telah disebutkan satu persatu oleh hamba, Tuhan Engkau Maha Tahu. Jawablah bagi mereka setulus cinta dan kasih sayang bagi jemaat semua yang hadir hari ini. Lalu kembalikan dalam berkat segala sukacita menurut kuasa dan kasih-Mu. Seluruh hidup kami seutuhnya kami bawa dan pertaruhkan dalam tangan-Mu bersama bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati bersama pimpinan bupati dan wakil bupati Kabupaten Biak Numfor, ketua DPR dan seluruh anggota, bahkan MRP dan semua pemangku kepentingan yang bertanggung jawab bagi kesejahteraan rakyat di kabupaten ini. Kami serahkan mereka, Tuhan, beri hikmat dan kebijaksanaan agar setiap kebijakan yang mereka lakukan semuanya berorientasi kepada kepentingan rakyat, sehingga ada kesejahteraan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, sendengkan telinga kasih-Mu. Terima dan sambut kami yang bermohon dan bersyukur di hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah hari ini dengan mempersiapkan bersama nyanyian rohani 159 ayat 1 dalam keadaan duduk. Ayat yang kedua kita akan nyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat.

jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, terima berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi bersama pemimpin ibadah Pendeta Lewi Sawor STH Emis MM, disiarkan langsung dari Gereja GKI Ebenezer Ritzbiak. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RR Biak, kami bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat hari Minggu untuk kita semua.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 96,1 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat jumpa kembali di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani siang hari Anda. Di BIA siang ini edisi akhir pekan Minggu 7 Juni 2020 Anda. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas dan juga selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat sekali, saya Hanif kembali menemani siang hari Anda hingga nanti jelang kebersamaan tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, berdengar rangkaian musik dan informasi kembali hadirkan untuk Anda menemani di siang hari ini. Pukul 11:13 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda TTS Titip Tembang Siang. Ya, rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga kami nantikan kebersamaan Anda di siang hari ini. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu pilihan, ya, kami nantikan saja untuk Anda dan juga Titip Tembang Siangnya. Di WhatsApp kami 0822-5163-4612, Anda bisa kirimkan pesan di WhatsApp kami maupun telepon biasa, ya, bukan telepon lewat WhatsApp, pendengar. Anda bisa telepon langsung, telepon biasa dengan nomor yang sama. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, pendengar, kami nantikan saja kebersamaan Anda di siang hari ini. Saat sekarang di studio pukul 11:14 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat berakhir pekan juga untuk Anda, ya. Selamat berlibur, ya, untuk Anda juga yang lagi prepare atau bersiap-siap juga untuk bersama keluarga menikmati akhir pekan yang ada di pantai ataupun di tempat wisata lainnya. Ya, cuaca Kota Biak yang terpantau cerah, ya, walaupun ada sedikit mendung, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat untuk Anda menikmati akhir pekan ini bersama orang-orang tersayang tentunya.

0: Nah, kalau kamu tetap pakai warna gelap, pilih bahan dry fit yang cepat menyerap dan nyaman di tubuh agar sirkulasi udara lebih baik.
1: Oke. Mulai besok aku mix warna aja deh. Apa hitam dan pink aja kali ya?

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di TTS Tembang Siang pukul 11.33 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, masih kami nantikan kembali ya kebersamaan Anda di siang hari ini. Buat Anda yang ingin request lagu-lagu pilihan di siang hari ini, kami nantikan saja untuk Anda, ataupun yang untuk Anda juga yang ingin titip salam ya untuk sanak saudara, untuk keluarga juga yang jauh di sana. Dan kami bacakan saja juga untuk Anda di WhatsApp kami, maupun Anda juga bisa partisipasi langsung, telepon langsung pendengar nih ya di 0822-5163-4612. Ya, berdekat menemani siang hari Anda, kami hadirkan dulu satu informasi menarik. Kita ke informasi kuliner dulu nih. Ini bisa menjadi referensi untuk Anda, cipi ragam kuliner dari Indonesia tentunya. Ya, kita sekilas mengenal pendengar terkait keju khas Indonesia dengan sebutan dangke. Ini dari Sulawesi Selatan. Ya, pendengar, keju dangke ini merupakan keju tradisional khas Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Ya, makanan khas suku Maserempulu ini telah diproduksi secara turun-temurun sejak tahun 1905 dan sering disebut sebagai kejunya orang Sulawesi karena karakteristiknya yang sangat unik. Ya, melansir dari laman Wikipedia, keju dangke ini terbuat dari fermentasi susu sapi atau susu kerbau menggunakan getah buah pepaya. Ya, dangke ini memiliki tekstur kenyal dan padat seperti tahu dengan cita rasa gurih dan aroma susu yang sangat khas atau susu kerbau. Ya, berdekat versi susu kerbau sendiri ini awalnya diproduksi untuk para bangsawan dan memiliki kandungan lemak serta protein yang lebih peka. Nah, jadi pendengar, tekstur keju dangke ini khas Sulawesi Selatan, elastis, padat, dan kenyal. Ini mirip seperti tahu tebal atau keju mozzarella dan panir. Nah, rasanya gurih alami, sedikit asin dari proses perendaman garam, dan terkadang memiliki sedikit sentuhan rasa pahit khas yang tipis dari getah pepaya. Nah, jadi pendengar, kemasannya ini masih secara tradisional ya, dibungkus menggunakan daun pisang guna menjaga kelembapan dan memberi aroma khas. Nah, yang lebih unik pendengar, nama dangke sendiri memiliki kaitan sejarah yang unik dengan masa kolonial Belanda. Menurut cerita lokal, saat masyarakat Nrekang, Sulawesi Selatan menghidangkan produk olahan susu ini kepada tentara atau ofisir Belanda, orang Belanda tersebut mencicipinya dan berkata, "Dankwel," atau terima kasih. Masyarakat setempat yang kesulitan melafalkannya, kemudian menyederhanakan kata tersebut menjadi kata dangke hingga saat ini. Nah, berdasarkan beberapa cara populer dalam menyantap dangke keju khas ini, seperti dimakan langsung atau sajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat atau beras ketan khas Nrekang yang disebut dengan pulu mendoti. Kemudian dangke goreng atau bakar, yakni diiris tipis lalu digoreng atau dibakar di atas teflon ya, tanpa minyak berlebih untuk munculkan lapisan renyah di luar, namun tetap lembut di dalam. Yang terakhir pendengar, yakni keripik dangke diolah lebih lanjut menjadi cemilan kering dan reja

yang sering dijadikan oleh-oleh khas Sulawesi Selatan. Nah, jadi buat Anda pendengar yang ingin berlibur ke Sulawesi Selatan, ya tepatnya di Nrekang, Sulawesi Selatan, Anda bisa mencicipi keju khas ya di Kabupaten Nrekang ini. Keju unik ya, yang juga sering disebut seperti kejunya orang Sulawesi. Ya, sekian satu informasi menarik untuk Anda pendengar terkait mengenal keju khas Indonesia, yakni keju dangke dari Sulawesi Selatan. Ya, masih di Teteh Titip Tembang Siang, pendengar kami masih nantikan ya kembali untuk Anda kebersamaan di siang hari ini hingga nanti jelang kumandang azan zuhur. Khususnya kaum muslimi dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur pada pukul 11.58 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, jika belum ada, kita langsung dengarkan bersama satu lagu spesial untuk kakak Aprilianap yang ada di Perumnas Sorido. Satu lagu dari Ziva Magnolia, Peri Cintaku. Selamat siang dan semoga terhibur.

Baik, mendengar satu lagu terakhir dari Asmara Nusantara Budi Doremi, mengakhiri kebersamaan kita di TTS di Tembang Siang hingga saat ini pukul 11.50 waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah request lagu di siang hari ini dan juga sudah kami selingi dengan informasi menarik untuk Anda. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 11.51 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada. Jalan kita ikuti bersama, pendengar, untuk kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 11.58 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRIBIA, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Baik, pendengar masih menemani biak siang ini bersama saya Hanif, menemani siang hari Anda pendengar untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Ya, saat sekarang di studio pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak pendengar dalam ruang info layanan masyarakat. Pendengar, pengumuman dari PT PLN Persero diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Beli token listrik dapat bonus voucher listrik. Jenny Faganza hadir dengan bonus spesial untuk pelanggan PLN. Pendengar, setiap pembelian token listrik minimal Rp50.000 di PLN Mobile berkesempatan mendapatkan voucher listrik sebesar Rp10.000. Ya, siapa cepat dia dapat pendengar karena kuotanya terbatas untuk pelanggan tercepat setiap hari. Cek bonus voucher listrik ini di menu reward aplikasi PLN Mobile dan cek detailnya di aplikasi tersebut. Pendengar, manfaatkan promonya mulai tanggal 4 hingga 9 Juni 2026 pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Hashtag PLN Mobile, semua makin muda, melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu. Ya, sekian satu informasi layanan masyarakat kami hadirkan di siang hari ini pendengar dari PT PLN Persero. Ya, kami informasikan sekali lagi untuk Anda, ya, mana untuk bulan Juni hadir ya dengan bonus spesial untuk pelanggan PLN setiap pembelian token listrik. Ya, ini minimal Rp50.000 ya di PLN Mobile berkesempatan untuk mendapatkan voucher listrik sebesar Rp10.000. Anda bisa langsung ngeceknya pendengar di aplikasi reward voucher listrik di aplikasi PLN Mobile. Promonya ini terbatas pendengar mulai tanggal 4 hingga 9 Juni 2026 pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Sekian satu informasi layanan masyarakat kami hadirkan di siang hari ini pendengar, saat sekarang di studio pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pada pukul 12 lebih 30 nanti akan kami hadirkan untuk Anda cerita budaya, rangkai lagu-lagu daerah diselingi dengan informasi menarik untuk Anda. Hingga nanti jalan pukul 13 kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masak.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan fucking Basir.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Completed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri.

0: Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
1: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
2: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
1: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agaknya bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kelas tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah penundukan pertemuan dan bagi. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada kurang dimanfaatkan bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu dan satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain, sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu di ejek. Gak apa-apa, ya, gak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek, sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati, cukup, ya. Hati kita baik, kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Inilah sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Presiden Sugandha Vandiyarajo. Mudah-mudahan. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Kvitova pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Kvitova gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Kvitova harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Kvitova dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Lui, Chapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jock Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita. Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Ya, berikan saat sekarang di studio pukul 13:35 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan menemani akhir pekan Anda dan juga untuk Anda yang lagi beristirahat di siang hari ini. Ya, kami hadirkan akan lagu-lagu dangdut pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan juga kami informasikan pada pukul 14 nanti akan kami hadirkan satu penyampaian cek fakta. Baik, mereka sebelum kami hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu dangdut di siang hari ini, kami nantikan saja untuk Anda. Silakan untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu dangdut ya, silakan Anda bisa telepon langsung di 0822 5163 4612.

maupun di WhatsApp kami, bisa tinggalkan pesan saja di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, kami nantikan saja kebersamaan Anda pendengar ya. Silakan juga di aplikasi RRI Digital Anda dapat tinggalkan komentar di kolom chatnya. Ya, selamat siang saja untuk Anda semuanya, selamat berakhir pekan, selamat berlibur ya, dan juga untuk Anda selamat beristirahat, nikmati akhir pekan ini bersama orang-orang tersayang. Ya, kami sapa juga untuk Anda yang ada di seputaran Nigiri, yang ada di arah-arah Darfur ya, yang ada di seputaran... Ya, seputaran Sorido juga untuk Anda yang ada juga di Sospol ya. Kami nantikan untuk Anda juga yang ada di luar Biak, yang ada di Supiori, yang ada di Kepulauan juga, yang ada di Jayapura. Ya, silakan Anda bisa juga tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami 0822-5163-4612. Dan juga kami menyapa untuk Anda yang ada di Sulawesi ya, yang ada di Jawa juga dan di Aceh ya. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar setia Pro 1 dari Biak. Kami nantikan kembali di siang hari ini, silakan di 0822-5163-4612. Kami nantikan dulu kebersamaan hingga nanti jelang pukul 14 kami hadirkan satu penyampaian cek fakta. Baik, pendengar, membuka kebersamaan kita, ya, kami hadirkan dulu satu lagu dangdut ya menemani siang hari ini dari Danang. Selamat siang dan semoga terhibur.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Untuk itu, pendengar, masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Pendengar, Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026 merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian pendengar, satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di siang hari ini, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih bersama saya Hanif menemani siang hari Anda pendengar di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan kembali kebersamaan Anda pendengar ya, untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung, bukan di WhatsApp, dan juga Anda bisa tinggalkan pesan ya di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, selamat hari Minggu saja untuk Anda ya. Ya, mungkin untuk Anda juga di siang hari ini lagi bersibuk ya, mencuci juga. Ataupun untuk Anda yang lagi bersiap-siap, prepare juga untuk Anda melaksanakan berbagai aktivitas. Ataupun ada agenda penting di akhir pekan ini, semoga berjalan dengan lancar tentunya. Ataupun juga untuk Anda yang lagi dalam berkendara, perjalanan jauh di Biak Sukeri maupun sebaliknya. Ataupun ada agenda penting yang akan Anda langsungkan ya, semoga dapat berjalan lancar sesuai dengan yang Anda harapkan. Ya, menemani siang hari ini masih kami hadirkan ya pendengar rangkaian lagu-lagu dangdut ya, menemani hingga nanti sore kebersamaan kita. Silakan kami nantikan kembali untuk Anda di 0822 5163 4612.

0: Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kami nantikan kembali kebersamaan Anda, kami hadirkan dulu beragam langkah lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan juga kami selingi dengan informasi menarik untuk Anda. Selamat siang dan semoga terhibur.
1: Ada link. Audio.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14:32 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar masih kami hadirkan untuk Anda ya, hingga nanti jelang kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BI. Ya, silakan kami masih nantikan kebersamaan Anda pendengar di 0822-5163-4612. Ya, terima kasih juga sudah menyapa langsung dari Kabupaten Duga ya, ada Bung King Wompe. Selamat siang RRI Pro 1 Biak, Happy Sunday. Selamat siang juga untuk Bung King Wompe ya, yang ada di Kabupaten Duga. Dan juga untuk Anda ya, para pendengar setia Pro 1 RRI Biak yang tengah menyimak siaran kami langsung di Kabupaten Duga. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Ya, sambil menemani siang hari Anda pendengar dan juga kami nantikan kembali kebersamaan Anda, satu informasi menarik dulu kami hadirkan untuk Anda. Nah, ini terkait Indonesian Gourmet Festival Beijing 2026, Diplomasi Kuliner Nusantara di Tiongkok, China. Ya, pendengar, satu informasi membanggakan yang mana aroma rempah autentik Nusantara kini semerbak di jantung ibu kota Tiongkok. Ya, melalui event Indonesian Gourmet Festival 2026 resmi dibuka dan berlangsung mulai tanggal 3 hingga 28 Juni 2026. Ya, pendengar, perhelatan ini menjadi instrumen soft power strategis untuk mempererat hubungan bilateral sekaligus promosi kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional di Beijing, Tiongkok. Ya, jadi pendengar, festival kali ini menghadirkan koki profesional yang didatangkan langsung dari Jakarta untuk memastikan autentitas rasanya. Ya, menu utama yang menjadi primadona ini tetap berfokus pada the big three, kebanggaan nasional seperti rendang yang kaya rempah, sate yang legit, dan juga nasi goreng yang sangat ikonik. Ketiga hidangan ini dipresentasikan pendengar sebagai representasi identitas nasional dalam narasi spice route atau jalur rempah. Nah, tak hanya itu pendengar, di sana ragam kuliner tradisional ini juga menghadirkan kelezatan rendang, sop kondro, gudeg, ayam woku, dan bebek betutu, ditambah kreasi unik nasi goreng rendang serta nasi lapola. Ya, untuk variasi yang lebih ringan, ini juga ada gado-gado, tahu gejrot, dan asinan. Nah, pengalaman kuliner ini ditutup dengan manisnya lewat aneka jajanan pasar dan minuman segar seperti pisang goreng, klepon, es teler, serta es cendol.
1: Adalah kita.
0: Ya, pendengar, dengan memperkenalkan Wonderful Indonesia melalui indera perasa, pemerintah optimis festival ini akan memicu peningkatan minat kunjungan wisatawan mancanegara asal Tiongkok ke berbagai destinasi unggulan di tanah air pasca festival ini. Ya, tak berhenti di sini saja pendengar, KBRI Beijing aktif memperkenalkan komunitas unggulan Nusantara di Tiongkok. Ya, beberapa di antaranya meliputi varietas kopi premium seperti kopi luwak, kopi ijen, dan kopi kerinci. Nah, di samping beragam produk makanan Indonesia yang telah berhasil menembus pasar lokal setempat. Ya, berkat kesuksesan Indonesia Gourmet Festival 2026 Beijing, Tiongkok diharapkan tidak hanya berhenti pada meja makan saja, tapi menjadi momentum berkelanjutan bagi promosi budaya dan pariwisata Indonesia di kancah global, khususnya dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar Tiongkok yang sangat kompetitif. Ya, sekian satu informasi saja untuk Anda ya, yang tentu membanggakan untuk kita Indonesia, yang mana pagelaran ini sudah berlangsung di Tiongkok. Kuliner Nusantara yang hadir di sana, event ini berlangsung mulai tanggal 3 hingga 28 Juni 2026. Baik, berikutnya masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Selintas Sepekan bersama Tri Rian. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Pro 1 RRI Biak.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Biak bersama saya, Tri Rian. Kita awali berita pertama. Sebuah ledakan keras terjadi di Biak Numfor, diduga bom sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Tercatat 5 korban meninggal dunia dan 3 lainnya masih dalam tahap pencarian. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sebuah ledakan keras menggegerkan kawasan kompleks perikanan Jalan Walter Mongin Sidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada Minggu 31 Mei siang. Kejadian diduga kuat berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua, ini mengakibatkan korban jiwa. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan dalam keterangan resmi dan PG Sekretaris Daerah Biak Numfor, perwakilan Satpol PP dan Dim 1708 Biak Numfor, tim Basarnas serta personal Brimopolda Papua. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan ledakan terjadi sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan data yang tersebut, identifikasi sementara yang dilakukan bersama tim gabungan, termasuk Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya, kejadian ini merenggut sebanyak 5 orang. Sementara itu masih ada 3 orang lainnya yang kini belum ditemukan dan sedang dalam proses pencarian intensif.
4: Terkait kejadian ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di kompleks perikanan Distrik Biak Kota. Kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 kira pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur, tempat kompleks perikanan Jalan Walter Mongin Sidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, terjadi dugaan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua kompleks perikanan Distrik Biak Kota.
3: Menanggapi insiden tersebut, pihak kepolisian dan instansi terkait telah mengambil langkah-langkah penanganan darurat. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengamanan dan sterilan tempat kejadian perkara atau TKP melalui prosedur TPTKP guna mencegah risiko ledakan susulan yang dikhawatirkan masih bisa terjadi.
4: Mengidentifikasi korban. Kami sudah mengidentifikasi korban, kurang lebih 5 korban meninggal dunia dan 3 korban masih dalam pencarian atau belum ditemukan. Dan kami dibantu dari Brimopolda Papua akan mensteril kembali terkait lokasi, dan kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya, sehingga kami akan mensterilkan lokasi sampai dengan betul-betul aman lokasi dari ledakan susulan dan dampak-dampak lainnya. Mungkin sementara itu yang bisa kami laporkan.
3: Pihak berwenang pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mendekati atau berkerumun di lokasi kejadian. Kawasan tersebut dinilai belum aman sebetulnya karena masih ada potensi bahaya dari sisi material atau dampak lain atau belum teridentifikasi.
2: Pasca insiden ledakan yang terjadi di kompleks perikanan Jalan Walter Mongin Sidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, tim trauma healing bergerak cepat memberikan pendampingan psikologis kepada masyarakat terdampak. Kegiatan ini menyasar anak-anak dan warga yang mengalami tekanan mental akibat peristiwa tersebut pada Selasa 2 Juni 2026. Dalam kegiatan yang dimulai sejak pagi itu, Polwan Polres Biak Numfor terlihat membaur dengan anak-anak dan masyarakat dengan pendekatan humanis. Tim melakukan sesi trauma healing berupa ajak cerita, bermain bersama, serta memberikan penguatan mental agar korban bisa kembali pulih dan ceria seperti sedia kala. Selain memberikan pendampingan psikologis, Polwan Polres Biak Numfor juga turut membagikan makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari lainnya kepada warga. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang masih dalam masa pemulihan. Salah satu momen yang mengharukan terlihat saat seorang polwan menggendong bayi dan berinteraksi langsung dengan warga. Kehadiran personel Polri ini menjadi bentuk nyata Polri presisi yang hadir untuk mengayomi dan melindungi. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan melalui Wakapolres Biak Numfor Kompol Jebelina Wali menyampaikan bahwa kegiatan trauma healing ini akan terus dilakukan secara berkala. Masyarakat pun menyambut baik aksi kemanusiaan ini. Kehadiran Polri di tengah duka dinilai mampu memberikan rasa aman dan semangat baru bagi warga untuk bangkit kembali. Kapolres Biak Numfor merilis hasil tim gabungan di H+6, ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota. Berikut rilis yang disampaikan Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 21 waktu Indonesia Timur di Posko Bersama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan dari pemerintah daerah, kemudian dari Basarnas, dari Kodim 7008, dari Lanal Biak, kemudian dari Brimob Kompi Biak, kemudian rekan-rekan dari Polres, serta yang saya hormati awak media sekalian. Pada malam hari ini kami akan update rilis H+6 pasca kejadian ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia tanggal 31 Mei 2026. Adapun hasil tim gabungan sudah bekerja pada hari ini, untuk ring 1 yang tadinya 75% steril, hari ini kita nyatakan hijau atau 100% steril, sehingga untuk besok seluruh tim gabungan bisa melaksanakan evakuasi, dan kami juga dari tim olah TKP, kemudian dari Puslapfor juga akan memaksimalkan untuk olah TKP untuk mencarikan barang bukti dan penyidikan lebih lanjut. Kemudian untuk cara bertindak, masyarakat tidak boleh memasuki ring 1, tetap tidak diperbolehkan kecuali aparat gabungan. Untuk cara bertindak pencarian, tetap kami akan memaksimalkan pencarian baik di ring 1 maupun di ring 2. Jadi untuk pencarian korban yang hilang, kami akan memaksimalkan besok baik di ring 1 yang diduga sumber ledakan, area sumber ledakan, ataupun di ring 2. Kemudian temuan dari tim DVA ataupun tim DVA dari Polda Papua sudah mengidentifikasi 34 potongan, namun hanya 6 sampel DNA postmortem yang bisa diambil sebagai sampel DNA. Selanjutnya akan dikirim ke lab DNA di Pusdokes Polri. Adapun untuk tim Lafor menemukan 21 serpihan diduga logam, kemudian 1 mata gergaji, kemudian 1 gagang gergaji besi, 1 mata gerinda. Ini ditemukan di radius sekitar 50 meter dari dugaan sumber ledakan. Kemudian untuk tim Basarnas dan tim gabungan, ini pada hari ini menemukan 17 potongan bagian tubuh yang besok juga akan dilanjutkan oleh tim DVA untuk proses identifikasi. Ini selain 17 potongan bagian tubuh, juga menemukan 1 kartu keluarga atas nama Lutero Baba, kemudian 1 proyektor merek Sony, 1 HP Samsung warna putih hitam, 1 bor listrik, 1 tas, 1 dompet, 1 mixer, dan 1 batang besi ukuran 40 cm. Adapun tim reserse yang sudah melaksanakan olah TKP pada hari ini mengamankan 3 buah perahu, kemudian 2 kompresor di atas perahu yang berbeda. Kompresor pertama terpasang selang 150 meter dan kompresor kedua terpasang selang 200 meter dengan regulator. Kemudian mengamankan 3 mesin tempel perahu 15 PK dan 1 mesin tempel perahu 40 PK, serta 2 kantong jaring, 1 pasang fins, 1 masker selam, dan 1 set sabuk pemberat. Untuk korban luka sampai dengan saat ini semuanya dinyatakan rawat jalan dan sudah difokuskan di posko pengungsian. Mungkin itu saja update terkini H+6 pasca ledakan tanggal 31 Mei 2026. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Rakorda BPBD Provinsi Papua 2026 digelar di Biak Numfor, mengusung tema Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
6: Rapat koordinasi daerah Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua tahun 2026 secara resmi dibuka di Swiss Bell Hotel Cendrawasi Biak pada Selasa 3 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga 4 Juni ini mengusung tema Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana sebagai wujud komitmen memperkuat sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana di tanah Papua. Pembukaan sekaligus penyampaian sambutan Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Matius Devakiri SIKMH diwakili langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, Kepala Balai Besar Kementerian Sosial, pimpinan TNI dan Polri, serta para kepala pelaksana BPBD seprovinsi Papua dari 8 kabupaten dan 1 kota. Dalam sambutannya Gubernur menegaskan Provinsi Papua merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersifat hidrometeorologi maupun geologi. Kondisi geografis yang luas, beragam dan menantang menuntut kesiapsiagaan koordinasi serta respon yang semakin cepat dan tepat dari seluruh elemen. Lebih lanjut disampaikan, urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama dan tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada BPBD Provinsi Papua atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta kepada BNPB RI yang senantiasa memberikan dukungan pembinaan bantuan peralatan logistik dan penguatan kapasitas bagi daerah.
7: Melalui Rakorda ini saya berharap lahir kesamaan persepsi, penguatan sinergi, serta langkah-langkah strategis dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap kondisi daerah. Upaya pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari pembangunan daerah. Ketika masyarakat terlindungi dari bencana, maka keberlangsungan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan perekonomian masyarakat juga akan terjaga dengan baik.
6: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua, B. Wisnu Raditya STMSI, dalam keterangannya menyampaikan kondisi efisiensi anggaran yang terjadi di semua lini pemerintahan saat ini. Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak akan membuat pihaknya berpangku tangan atau mundur dalam menjalankan tugas. Ia juga menjelaskan bahwa wilayah Papua memiliki karakteristik serta potensi bencana yang berbeda-beda. Pihaknya telah memetakan seluruh potensi tersebut sehingga strategi mitigasi dan edukasi yang diterapkan pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
8: Kami berharap dengan adanya rakor ini kita menyamakan persepsi di rakorda ini, khususnya mengenai kita punya kajian risiko bencana yang tadi terkait dengan potensi-potensi kabupaten memiliki potensi bencana apa saja. Nah, nanti dengan adanya kita punya dokumen KRB, itu kita dan masyarakat umum sudah bisa melihat ada potensi apa di wilayahnya, sehingga sudah bisa mengantisipasi apabila bencana terjadi. Dan itu kita sudah edukasi terhadap mulai dari usia dini, contohnya di taman kanak-kanak, di tingkat SD, SMP, bahkan di SMP. Kita sudah lakukan itu semua untuk melaksanakan edukasi penanggulangan risiko bencana.
6: Melalui rakorda ini diharapkan seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah nyata yang bisa diterapkan di daerah masing-masing.
2: Lanudal Biak dan Wing Udara 3 gelar donor darah sambut HUT Puspenerbal ke-70. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun, HUT ke-70 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Puspenerbal yang diperingati pada tanggal 17 Juni 2026, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbal menggelar bakti sosial donor darah di Markas Mako Lanudal Biak Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Puspenerbal di Indonesia tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik TNI Polri dan lembaga vertikal di Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budi Harjo mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial untuk memperingati HUT ke-70 Puspenerbal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi di daerah. Menurutnya antusiasme peserta saat ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendonor yang melampaui target yang telah ditetapkan.
10: Jadi kita melaksanakan bakti sosial ini secara serentak di seluruh jajaran Puspenerbal dari Sabang sampai dengan Biak ini. Kita melibatkan unsur-unsur dari TNI Polri ya, kemudian juga dari sektor bandara, ada dari imigrasi, dari Basarnas, dari PSDKP, ada dari juga Pertamina, dari Lapas, dari PN juga ya, Medan Negeri, banyak. Jadi hampir seluruh apa itu lembaga di pihak numpor kita undang semua. Target kita kalau secara jumlah ya, kita targetnya 100 pendonor, namun pagi ini kita bisa mencapai 150 pendonor.
9: Ia berharap kegiatan donor darah tersebut dapat membantu memenuhi stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mewujudkan kepedulian sosial keluarga besar Pus Penerbal kepada masyarakat. Sementara itu, Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Pelaut Arief Sukmono Akbar mengatakan, rangkaian kegiatan HUT telah dimulai dengan pembukaan kembali fasilitas Mancing Kalatama.
11: Dalam rangka hari ulang tahun penerbangan Angkatan Laut ke-70, kami melaksanakan maring opening dan lomba memancing Kalatama. Itu salah satu kegiatan dalam rangka HUT. Serta untuk selanjutnya akan ada kegiatan ziarah dan tabur bunga serta upacara.
9: Diharapkan darah yang terkumpul dapat membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah serta memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan di daerah. Sekedar diketahui, dalam aksi tersebut terkumpul sebanyak 118 kantong darah yang diserahkan langsung kepada PMI Biak Numfor. Pemerintah Daerah Supiori menyambut positif kehadiran IMI Papua, survei lokasi sirkuit road race di area Pasar Sentral, persiapan perhelatan kejuaraan Bupati Cup Road Race. Berikut laporan Roni Loleluan.
12: Bupati Kabupaten Supiori Herenumus Mansoben mengapresiasi langkah cepat Ikatan Motor Indonesia Provinsi Papua yang turun langsung mensurvei lokasi pembangunan sirkuit di area Pasar Sentral Kabupaten Supiori. Dikatakan survei ini dilakukan untuk melihat langsung lokasi dan kualitas termasuk fasilitas pendukung lainnya persiapan pelaksanaan event road race dalam rangka kejuaraan Bupati Cup yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Bupati Herenumus Mansoben menyebut event otomotif ini sekaligus gebrakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD karena berkaca pada beberapa event yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dampaknya nyata ekonomi bergerak dan PAD meningkat. Ia optimis dengan kegiatan olahraga balap motor ini, antusiasme masyarakat lebih tinggi untuk menyaksikan selain dari Kabupaten Supiori, juga dari Kabupaten Induk Biak Numfor, bahkan kabupaten lain di Papua.
13: IMI Provinsi Papua merekomendasikan Kabupaten Supiori untuk nantinya akan dilaksanakan event daerah, maka kami pemerintah daerah kolaborasi dengan IMI Provinsi Papua untuk merespon ini dengan cepat dan melakukan pembenahan, terutama di lokasi atau lapangan sirkuit yang nantinya akan digunakan. Sehingga kami buat pembenahan-pembenahan tentu untuk nanti dilaksanakan pada bulan Oktober. Kami sangat berterima kasih untuk IMI Papua. Semoga kehadiran IMI Papua di Kabupaten Supiori membawa perubahan bagi kami masyarakat Supiori, terutama di kancah daerah, provinsi maupun kancah nasional.
12: Sementara Sekretaris IMI Papua Andi Edi mengatakan IMI Provinsi Papua merekomendasikan Supiori sebagai tuan rumah kegiatan road race pada Oktober mendatang. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Supiori yang merespon cepat rekomendasi IMI Provinsi Papua untuk melaksanakan event otomotif di Supiori dengan memfasilitasi survei lapangan dan kesiapan infrastruktur pendukung lainnya.
14: Kami dari IMI Provinsi Papua mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati yang mensupport kegiatan otomotif di Tanah Papua. Untuk itu, kami datang di sini melihat rencana pembangunan sirkuit yang insya Allah kalau ini sukses, kami akan lakukan event kejurnas di Papua, di Kabupaten Supiori. Sekali lagi, untuk pembalap pencinta otomotif di Tanah Papua, mari kita dukung Supiori agar terlaksana sirkuit permainan yang ada di Papua satu-satunya.
12: Andi Edi mengatakan jika kejuaraan Bupati Cup Road Race direalisasikan, justru diproyeksi jadi magnet wisata olahraga baru, bahkan UMKM, penginapan dan transportasi warga sekitar Pasar Sentral diprediksi ikut terdongkrak omsetnya saat event berlangsung. Dalam kegiatan survei lokasi pembangunan sirkuit di area Pasar Sentral Kabupaten Supiori, dihadiri Sekretaris IMI Papua Andi Edi bersama Wakil Sekretaris Christopher Raymond Lahalo dan Bupati Supiori didampingi Ketua IMI Supiori Erik Warikar dan Kepala BPKD Supiori Aldi S.E.
2: BPS Biak Numfor gelar pelatihan petugas sensus ekonomi 2026, libatkan 138 petugas dan terapkan pendataan digital. Ririn Arini melaporkan.
6: Mengawali rangkaian persiapan menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan bagi calon petugas SE 2026 gelombang 1 yang berlangsung di Hotel Asana Biak Senin 1 Juni 2026. Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Pausi menjelaskan, kegiatan pelatihan ini diikuti sebanyak 138 peserta yang terdiri dari berbagai unsur. Sebanyak 135 orang diantaranya adalah petugas pendataan lengkap yang nantinya akan turun langsung ke lapangan. Sementara 3 orang lainnya merupakan tim kelompok kerja dari unsur eksternal atau non-BPS, yaitu dari Dinas Perindakop, Dinas Koperasi, dan Dinas Kominfo Biak Numfor yang bertugas membantu memantau serta melakukan supervisi jalannya sensus nanti. Ke-135 peserta ini nantinya bertugas melakukan pendataan secara door-to-door atau dari rumah ke rumah mengunjungi seluruh rumah tangga dan keluarga di Biak Numfor untuk menanyakan hal terkait usaha ekonomi yang mereka jalankan. Pelatihan ini direncanakan berlangsung selama 9 hari hingga 10 Juni 2026 dan dibagi ke dalam 3 gelombang pelaksanaan. Gelombang pertama berlangsung hari ini, dilanjutkan gelombang kedua pada Kamis dan gelombang ketiga pada Senin minggu berikutnya. Tujuan utama pelatihan ini adalah menyamakan persepsi seluruh petugas terkait konsep, definisi, dan klasifikasi usaha, mulai dari memahami apa itu konsep usaha, pengelompokan jenis usaha ke dalam kode tertentu, hingga penguasaan teknologi baru yang digunakan, yaitu aplikasi FASI. Para peserta yang lolos hingga tahap pelatihan ini bukan dipilih secara acak, mereka merupakan mitra BPS yang telah direkrut sejak 3 minggu lalu melalui aplikasi Sobat. Seleksi dilakukan secara ketat, mulai dari kelengkapan biodata, pengalaman kerja, hingga serangkaian tes kemampuan dasar. Hal ini dilakukan agar saat turun ke lapangan pada 15 Juni 2026 nanti seluruh petugas benar-benar siap dan kompeten. Dalam arahannya, BPS mengingatkan seluruh petugas untuk bekerja secara profesional, jujur, dan objektif. Petugas diminta mencatat data apa adanya di lapangan, bukan mengarang atau merekayasa informasi.
15: Nah, dari 135 peserta ini, nanti pendataan lengkap mereka adalah yang bertugas melakukan pendataan door-to-door atau rumah ke rumah, jadi mewawancara seluruh rumah tangga atau keluarga di Kabupaten Biak Numfor mengenai pertanyaan khususnya terkait dengan usaha ekonomi yang mereka lakukan, sehingga diharapkan dengan itu bisa mendapatkan sensus ekonomi, data sensus ekonomi 2026 yang mewakili seluruh Kabupaten Biak Numfor.
6: Salah satu peserta pelatihan, Yohan Ruben Masosendivu, mengaku siap menjalankan tugas. Ia menilai serangkaian tes dan materi yang diberikan sangat membantu memantapkan pemahaman mereka.
16: Tentunya dari pelatihan ini kami diharapkan untuk mengikuti pelatihan dengan baik dan memberikan data-data yang seakurat mungkin dari sensus ekonomi tahun 2026. Tadi di awal kami ada melakukan pretest sebelum kami memulai dengan kegiatan. Sebelum dari pretest ini kami ada MOOC, artinya kami ada pembelajaran mandiri. Jadi pretest ini untuk mengecek kembali seberapa memahaminya kami terhadap materi yang nanti disampaikan, tapi juga dalam pemahaman tentang sensus ekonomi tahun 2026.
6: Pendataan SE 2026 ini sepenuhnya akan dilakukan secara digital menggunakan gawai genggam atau handphone. Petugas akan mewawancarai responden dan langsung memasukkan data ke dalam aplikasi yang secara otomatis akan tersambung dan masuk ke dalam pusat pangkalan database. Pihak BPS juga berharap dukungan masyarakat agar mau menerima kedatangan petugas serta bersedia memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi nyata. Data hasil sensus ini nantinya akan menjadi acuan utama bagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan.
2: Berita selanjutnya, pemerintah Biak Numfor komitmen menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK Republik Indonesia perwakilan Papua terhadap LKPD Biak Numfor. Roni Leluan melaporkan.
12: Pemerintah daerah Biak Numfor berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Papua dalam waktu 60 hari yang mencakup masalah kepatuhan laporan keuangan belanja daerah dan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk meningkatkan presentasi tindak lanjut dan opini keuangan daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi mengemukakan adapun temuan BPK dan rekomendasi tindak lanjut antara lain pengelolaan pajak daerah pada akun pendapatan termasuk pajak restoran, hiburan, dan hotel belum sepenuhnya memadai. Selain itu, belum menetapkan 78 pelaku usaha sebagai wajib pajak restoran dan hiburan, tidak menertibkan 7 wajib pajak hotel dan 20 wajib pajak hiburan yang tidak melaporkan SPT, PD, serta penagihan dengan total nilai 95 juta lebih belum dilakukan. Menurut Gunadi, terkait anggaran belanja daerah pada 20 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD belum tepat menunjukkan kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa pada 2 SKPD tidak sesuai kondisi kenyataannya, pembayaran biaya honor kelompok kerja pengadaan barang dan jasa tidak sesuai standar harga satuan regional sebesar Rp157 juta rupiah, pekerjaan pembangunan 3 unit gazebo di Pulau Bromsi tidak dilaksanakan, serta kekurangan volume ditemukan pada 5 paket belanja barang dan jasa di 2 SKPD.
17: Dalam LHP itu terdapat banyak temuan, rekomendasi, baik kepatuhan dan SPI, sistem pengendalian internal. Terhadap temuan-temuan itu, ada rekomendasi dari BPK RI untuk pemerintah daerah lakukan tindak lanjut. Batas tindak lanjut itu 60 hari. Dan untuk saat ini, sesuai arahan petunjuk pimpinan daerah untuk segera melakukan tindak lanjut.
12: Ia menambahkan, BPK RI merekomendasikan tim anggaran pendapatan daerah atau TAPD untuk mengikuti pelatihan guna menghindari kesalahan penganggaran di masa mendatang, termasuk sejumlah kepala dinas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas realisasi belanja modal gedung. Menurut Gunadi, BPK RI Perwakilan Papua juga meminta Bupati Biak Numfor untuk memberikan teguran kepada para kepala dinas yang mendapatkan temuan dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah sebesar Rp41 juta rupiah. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan rekomendasi BPK RI dalam waktu 60 hari. Hal ini penting untuk meningkatkan presentasi tindak lanjut yang saat ini baru sekitar 60-70%, mengingat presentasi tindak lanjut yang rendah dapat mempengaruhi opini keuangan daerah. Gunadi mengatakan jika satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan temuan tidak menyelesaikan secara tuntas dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku, maka kewenangan dapat beralih ke aparat penegak hukum atau APH.
1: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Informasi terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor menggelar kegiatan percepatan verifikasi dan validasi data peserta ujian peserta didik lulusan tahun ajaran 2025-2026 pada Kamis lalu. Kegiatan ini melibatkan perwakilan 48 satuan pendidikan yang masih mengalami kendala sinkronisasi data peserta didik dan data kependudukan. Dikdaya menghadirkan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil Biak Numfor, guna percepatan penyelesaian berbagai permasalahan administrasi yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan. Staf Subbagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Andika Prasetyo mengatakan, percepatan validasi dan verifikasi ini dilakukan untuk mendukung penerbitan EI Jasa serta persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Direncanakan akan berlangsung secara daring pada 26 hingga 27 Juni 2026 mendatang. Menurut Andika, 48 satuan pendidikan yang diundang ini terdiri dari 17 sekolah dasar dan 8 sekolah SMP, 1 SMA dan 1 SMK. Permasalahan yang ditemukan umumnya melibatkan 1 hingga 6 peserta didik per sekolah, namun harus segera dituntaskan karena berkaitan langsung dengan proses kelulusan dan penerimaan siswa baru. Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Biak Numfor, Desi Landas, menjelaskan pihaknya memberikan materi terkait pelayanan administrasi kependudukan yang berhubungan dengan data peserta didik, khususnya akta kelahiran dan nomor induk kependudukan. Menurutnya, validasi data ini sangat penting karena seluruh proses administrasi pendidikan, termasuk penerbitan ijazah, kini berbasis NIK. Melalui kegiatan ini, Dikdaya dan Dukcapil berharap seluruh permasalahan data kependudukan peserta didik dapat segera diselesaikan sehingga proses penerbitan EI Jasa dan pelaksanaan SPMB berjalan lancar. Sebelumnya kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, mewakili Kepala Dinas. Pendengar, sekian buletin sepekan hari ini. Wakili tim pemberitaan, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, produksi RRI Biak.

0: Biak sore ini, biak mandira ini.
1: Beb, kamu udah vaksin belum?
2: Belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
2: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
2: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
2: Belum, lagi gak emot.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
2: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
2: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita beda kota aja dulu. Sin.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, selamat sore untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali temani sore Anda di sore hari ini Minggu 7 Juni 2026 dengan rangkaian hiburan, informasi dan juga inspirasi untuk Anda. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak saat ini pendengar, dan waktu sudah menunjukkan pukul 16:08 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini pendengar. Selanjutnya ruang dengar Anda, terkhusus kami hadirkan tembang-tembang rohani sekolah minggu bagi adik-adik sekolah minggu di mana saja berada. Selamat sore di ruang sekolah minggu pada sore hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu Kristen, lagu-lagu anak. Selamat sore, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pro 1, kanal informasi

Baik, pendengar, selamat sore untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 16 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Demikian lagu-lagu rohani anak yang sudah kami hantarkan di ruang dengar adik-adik sekolah minggu di mana saja berada dan mendengarkan Pro 1 RRI Biak. Masih di ketinggian frekuensi 96,1 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai masih temani Anda mendengar sampai saat ini. Dan cuaca Kota Biak masih terlihat mendung ya. Ya, yang pasti tidak mengurangi kebahagiaan Anda untuk menikmati hari Minggu, hari libur bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tercinta. Dan pendengar Pro 1 RRI Biak masih terus temani Anda di sore hari ini dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda semua. Selamat sore dan selamat beraktivitas juga untuk Anda yang saat ini menjalani aktivitas rutinitas Anda di mana saja Anda berada. Kami hadir dengan teman-teman hiburan menemani sore Anda.

versi The Mercies ya, hanya satu ya, sudah membawa kita ke menit 45 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk semuanya di manapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia BIAK ya. Ya, peringatan informasi yang saya kutip dari Antara Papua kali ini, Gubernur minta pabrik pakan prioritaskan bahan baku lokal di Papua. Dari Jayapura, Gubernur Papua Matius De Fakiri meminta pabrik pakan Garuda Bumi Papua yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom harus memprioritaskan penggunaan bahan baku dari petani lokal guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Untuk itu, investasi yang masuk harus memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkan Gubernur Papua Fakiri, dan menurut Fakiri pihaknya memberikan apresiasi karena kehadiran pabrik pakan ternak membuka pasar yang lebih luas bagi komoditas pertanian yang dihasilkan petani Papua, khususnya jagung yang menjadi salah satu bahan utama pembuatan pakan ternak. Papua memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pakan secara mandiri, karena itu pengembangan industri pengelolaan hasil pertanian harus terus didorong agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ia juga menambahkan pihaknya berharap langkah tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha lokal sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di daerah. Dengan demikian, pemanfaatan pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Papua. Sebelumnya, Gubernur Papua Matius De Fakiri melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik pakan ternak Garuda Bumi Papua di Kabupaten Kerom pada hari Rabu Juni 2026. Ya, peringkat oleh informasi, Gubernur minta pabrik pakan prioritaskan bahan baku lokal di Papua. Informasi ini kami kutip dari Antara Papua.

0: Biak sore ini, biak mandira ini.
1: Pernah dengar istilah sampah, satu orang, harta orang lain? Nah, itu dia inti ekonomi sirkular. Bayangin, biasa kita pakai barang, buang, selesai. Linear ekonomi sirkular mengajak kita putar ulang botol plastik jadi tas, sisa makanan jadi kompos, baju bekas, upcycle jadi keren lagi. Jadi bukan cuma buang dan lupakan, tapi pakai, pakai lagi, dan pakai lagi. Sampahnya berkurang, sumber daya awet, dompet juga ikut aman. Mulai kecil saja, pisahkan sampah, dukung produk daur ulang, perbaiki daripada beli baru. Lingkaran kecil dari kamu, dampaknya putar ke semua.

0: Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdaksmen terkait program bantuan dana pensiunan Indonesia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kemendikdaksmen.go.id. Tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali. Demikian pendengar Cek Fakta, bantuan dana pensiun 2026 mengatasnamakan Kemendikdasmen adalah hoaks.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: berisik bener ini. Abi ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah. Udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 18:29 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda pendengar, pada pukul 19 tepat nanti kita akan ikuti bersama penyampaian informasi seputar Papua ya, yang dirangkum dalam berita Gema Papua yang akan kami siarkan dari Pro 1 Jayapura. Selamat malam untuk Anda, selamat menikmati lagu-lagu hiburan bersama Pro 1 RRI Biak.

Ya, baik pendengar, kami mohon perhatiannya di ruang informasi pada malam hari ini. Kami sampaikan lowongan pekerjaan staf lapangan dan staf keuangan LMMA Indonesia. LMMA Indonesia merupakan lembaga

tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga atau instansi lain. Keterampilan komputer, mahir mengoperasikan software Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Karakter personal, disiplin terhadap waktu, jujur, komunikatif, dan mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat lokal. Etos kerja, mampu bekerja secara kolaboratif dalam tim dan memiliki integritas tinggi terhadap tanggung jawab pekerjaan yang diemban. Mobilitas lapangan, bersedia dan siap untuk ditempatkan di lokasi kegiatan LMMA Indonesia di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, dan Maluku Utara. Pengalaman kerja, pulang mar yang memiliki rekam jejak atau pengalaman kerja

Pengalaman kerja pelamar yang memiliki rekam jejak atau pengalaman kerja di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir LSM akan lebih diutamakan. Berikut persyaratan kualifikasi staf keuangan. Pendidikan akhir diploma 3 atau sarjana S1 akuntansi dengan pengalaman kerja mengelola keuangan minimal 5 tahun. Batas usia pria atau wanita berusia minimal 25 tahun, maksimal berusia 40 tahun. Status ketenaga kerjaan tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga atau instansi lain. 4. Keterampilan komputer mahir mengoperasikan software Microsoft Word dan Microsoft Excel. 5. Karakter personal, disiplin terhadap waktu, jujur, komunikatif, dapat bekerja dalam tim dan mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat lokal. Manajemen keuangan, menguasai dan terampil dalam menyusun laporan keuangan, khususnya laporan keuangan organisasi non-profit dengan menggunakan CTH atau catatan transaksi harian. Etos bekerja, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, mempunyai komitmen dan tanggung jawab tinggi dalam bekerja, jujur, teliti, dan mempunyai etika serta komunikasi yang baik. Sopan dan dapat bekerja di bawah tekanan dan deadline yang ketat. Kelengkapan dokumen lamaran. 1. Kurikulum vitae, CV terbaru yang dilengkapi dengan foto formal pelamar. 2. Salinan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisi. Salinan fotokopi transkrip nilai akademik, salinan fotokopi kartu tanda penduduk KTP yang masih berlaku, salinan sertifikat pelatihan, piagam penghargaan atau dokumen pendukung sejenis jika ada. Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm 1 lembar. Berikut tata cara pendaftaran dan kontak pengiriman. Berkas dokumen lamaran yang lengkap dapat dikirim melalui salah satu jalur berikut. Email resmi imaindonesiaofficial@gmail.com, WA 0811 4852302. Pengantaran lamaran langsung. Dokumen diantar langsung ke alamat kantor LMMA Indonesia, Jalan Raya Bosnik nomor 1 Biak 98117 atau posisi kantor pintu masuk samping toko Mandiri Baru. Batas akhir penerimaan berkas Sabtu 13 Juni 2026. Catatan penting, hanya pelamar yang dinyatakan memenuhi kualifikasi dan lolos seleksi berkas atau administrasi awal yang akan dihubungi serta diundang secara resmi untuk mengikuti tahapan wawancara lanjutan. Demikian pendengar, dua lowongan pekerjaan staf lapangan dan staf keuangan dari LMMA Indonesia. Demikian dua informasi yang

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan. Berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda di hari ini, Minggu 7 Juni 2026 bersama Reski Kurniawan.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang anggota KKB dari Kodab 8 Intan Jaya yang terlibat dalam sejumlah aksi teror dan kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.
1: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan ketika personil Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pergerakan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan juga pendalaman. Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan serta kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Di antaranya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025 dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kopogaun. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
1: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Peringati Hari Lahir Pancasila, DPD PDIP Papua serukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan oligarki di Papua.
3: Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Papua menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno yang berlangsung di kantor DPD PDI Perjuangan Papua Senin kemarin. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen ideologis kader partai. Menurutnya semangat yang diwariskan Bung Karno harus diwujudkan melalui perjuangan nyata melawan praktik eksploitasi sumber daya alam serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
4: Di tanah Papua, semangat Mahrenisme harus diwujudkan dalam perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur yang berkeadilan, serta memastikan kekayaan alam Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua. Karena itulah PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah rakyat, mendengar suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa lelah.
3: Selain itu, ia juga menyuruhkan seluruh kader untuk menjadi pelopor persatuan, kerja nyata, pengabdian, dan gotong royong. Menurutnya, kader PDIP harus dikenal karena kerja dan keberpihakan serta kesetiaan terhadap ideologi partai, bahkan kekuatan partai yang terletak pada kedekatan dengan rakyat.
4: Hari lahir Pancasila tahun ini harus menjadi momentum konsolidasi partai. Kita harus memperkuat soliditas organisasi. Kita harus memperkuat disiplin kader. Kita harus memperkuat kerja gotong royong. Kita harus memperkuat pengabdian kepada rakyat. Partai tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Partai harus bersama rakyat setiap hari. Sebagai kader banteng, harus menjadi pelopor persatuan, menjadi pelopor kerja nyata, menjadi pelopor pengabdian, menjadi pelopor gotong royong. Kader banteng harus dikenal karena kerjanya, dikenal karena keberpihakannya kepada rakyat, dikenal karena kesetiaannya pada ideologi partai.
3: Dalam kesempatan tersebut, PDIP telah menyiapkan berbagai rangkaian pada bulan Bung Karno yang ditandai pemutaran film dokumenter Pesta Babi, diskusi publik maupun kegiatan lainnya seperti lomba pidato, stand-up komedi, serta bakti sosial dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Nalik Saulia melaporkan.
0: RSUP Jayapura menyiapkan layanan kesehatan berstandar internasional dan perkuat kolaborasi dengan rumah sakit daerah untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama di tanah Papua dengan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif, modern, dan berkualitas bagi masyarakat. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kehadiran RSUP Jayapura merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pemerataan akses serta mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di tanah Papua. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih canggih, nyaman, dan bersih tanpa harus keluar dari tanah Papua. Dan yang terbaru, RSUP Jayapura tengah mengembangkan berbagai layanan kesehatan unggulan, termasuk mempersiapkan layanan intervensi yang diharapkan dalam waktu dekat ini dapat diakses oleh peserta jaminan kesehatan nasional. Selain itu, RSUP Jayapura juga tengah mempersiapkan dukungan terhadap program penanganan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau disingkat KJSU-KIA, serta peningkatan berbagai sarana dan prasarana dan penguatan sumber daya manusia.
5: Kementerian Kesehatan akan memberikan pelayanan yang merata ke seluruh Indonesia, sehingga sesuai dengan kebijakan Renstra Kementerian Kesehatan itu kami menjadi salah satu rumah sakit di Provinsi Papua. Untuk apa? Memberikan akses dan mutu layanan sampai ke Papua, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang komprehensif, yang canggih, yang sangat nyaman dan bersih. Beberapa masyarakat melihat itu, dan itu menjadi tugas kami. Ke depan, terus akan kami kembangkan, ada beberapa layanan canggih juga, mudah-mudahan akan bisa kami kerjakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini, kami sedang memprogres untuk bisa melakukan pelayanan intervensi, dan mudah-mudahan sudah bisa dapat diakses oleh peserta JKN. Termasuk juga untuk bisa mendukung layanan KJSU-KIA, untuk layanan kanker, ada beberapa sarana, prasarana, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya SDM yang harus kami siapkan juga agar itu bisa dapat kami laksanakan di RSUP Jayapura.
1: Di kesempatan yang sama, Dr. Petronella Risamasu juga mengungkapkan bahwa RSUP Jayapura sudah mulai memperluas jaring kerjasama di tingkat internasional. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pertemuan dengan delegasi dari Papua Nugini untuk membahas peluang kerjasama yang lebih konkret di bidang pelayanan kesehatan. Dan hal ini menjadi bagian dari langkah RSUP Jayapura untuk mewujudkan visi sebagai rumah sakit berstandar internasional yang tidak hanya melayani masyarakat lokal tetapi juga hingga ke kawasan Pasifik.
5: Ada kunjungan dari delegasi PNG dalam rangka rumah sakit ini memberikan pelayanan yang sesuai visi level internasional. Level internasional yang bisa ditawarkan di Papua tentunya sesuai dengan region kita adalah Pasifik Barat. Kita mulai dari PNG dan juga negara-negara tetangga yang lain ya, Fiji, Vanuatu, Solomon Island itu juga bagian dari yang level internasional yang bisa kami kerjakan di sini. Dan ini kunjungan yang kedua yang sudah lebih detail lagi untuk bisa kerjasamanya seperti apa.
1: Dr. Petronella Risamasu menegaskan RSUP Jayapura tidak hanya berfokus pada pelayanan di rumah sakit, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung penguatan layanan kesehatan di daerah melalui kolaborasi dengan rumah sakit milik pemerintah daerah. Sebab diakui peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kepengurusan DPD Partai Golkar Papua Kota Jayapura 2026-2031 resmi dikukuhkan. Konsolidasi akar rumput jadi fokus Abisai Rolo.
3: Ketua DPD Partai Golkar Papua Matius Fakiri melantik kepengurusan DPD Golkar Kota Jayapura periode 2026-2031 yang diketuai Abisai Rolo berlangsung Senin malam di Jayapura. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Partai Golkar Kota Jayapura dalam memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik 2029 mendatang. Ketua DPD Golkar Kota Jayapura, Abisai Rolo, berkomitmen membesarkan Partai Golkar hingga ke seluruh wilayah Kota Jayapura. Dikatakan kekuatan partai harus terus diperkuat melalui kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat.
6: Sampai hari ini saya berikan kepercayaan untuk memimpin 3 triliun. Partai Golkar adalah partai yang berangkat dan merangkul seluruh masyarakat dari kampung-kampung sampai ke sekolah. Kita adalah partai yang betul-betul membangun dan merayang untuk membangun kesejahteraan rakyat. Partai saya sebagai ketua Partai Golkar Kota Jayapura bersedia untuk memenangkan Partai Golkar Kota Jayapura pada tahun 2029.
3: Sementara Ketua DPD Golkar Papua Matius Fakiri meminta kepengurusan yang baru harus mampu menjaga marwah partai, memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, serta terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Diharapkan soliditas organisasi yang kuat, Golkar mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di tanah Papua.
6: Tetapi pada sejauh mana kita mampu hadir dan memberikan manfaat di Granja, Golkar harus menjadi partai yang paling dekat dengan rakyat. Golkar harus menjadi partai yang paling siap menyerang, dan Golkar harus menjadi partai yang paling siap untuk bekerja. Pelantikan hari ini harus menjadi titik awal kepada kita yang lebih besar. Kita harus bersyukur bahwa Partai Golkar masih menjadi salah satu kekuatan politik utama di Papua. Namun kita tidak boleh terlena oleh nafsu yang telah kita lalui. Target kita ke depan harus lebih. Golkar harus kembali menjadi pemenang di tingkat provinsi. Golkar juga harus menjadi pemenang di Kota Jayapura.
3: Lebih lanjut dikatakan, salah satu target utama kepengurusan baru dengan mempertahankan dominasi Partai Golkar pada pemilu legislatif 2029 dengan 3 kali diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan DPD Golkar Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sektor pertanian kini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Papua pasca pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Kepala Biro Perekonomian Setda Papua Andri mengatakan pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Papua dari sisi produksi ditopang sektor pertanian, sementara dari sisi pengeluaran didorong konsumsi rumah tangga. Menurutnya, struktur ekonomi Papua mengalami perubahan setelah pemekaran wilayah. Jika sebelumnya pertambangan menjadi penopang utama, kini sektor pertanian mulai mengambil peran yang lebih besar dalam menopang perekonomian daerah. Selain pertanian, sektor konstruksi dan jasa juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pengembangan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Aparat keamanan melakukan upaya sterilisasi di area ledakan mortir di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya beberapa mortir di lokasi tersebut.
1: Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor terus melakukan pencarian terhadap 3 orang korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan pasca insiden ledakan mortir peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi di Kompleks Perikanan Jalan Walter Mongin Sidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada 31 Mei 2026 yang lalu. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan dalam keterangan persnya mengatakan pencarian saat ini masih difokuskan di area Ring 2 atau wilayah perairan dan pantai sebab pusat ledakan di Ring 1 belum dinyatakan aman.
7: Dalam proses pencarian tersebut, tim Basarnas berhasil menemukan 13 serpihan potongan tubuh yang selanjutnya dikumpulkan untuk diserahkan ke tim identifikasi agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
8: Kami dari tim gabungan terus melakukan penyisiran dan evakuasi korban yang belum ditemukan. Kemudian kami dari tim gabungan masih terus mencari 3 jenazah yang belum ditemukan. Khususnya ini di ring 2, karena di ring 1 ini area yang diduga sebagai sumber ledakan ini masih belum steril. Sehingga pencarian kita fokuskan di ring 2. Dengan hasil tadi dibantu dari Basarnas menemukan 13 serpihan atau potongan bagian tubuh.
7: Selain upaya pencarian korban, tim penjinak bom dari Gegana Brimopolda Papua juga melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan petugas menemukan 2 proyektil serta 1 granat nanas modifikasi.
8: Kemudian dari Brimopolda Papua hari ini juga sudah melakukan penyisiran awal. Tadi juga sudah ditemukan dan sudah diamankan 2 proyektil yang sudah diambil amunisinya. Dan 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi dan sudah dilaksanakan disposal atau pemusnahan. Dan ditemukan pula 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi. Namun karena keterbatasan visual, hari sudah malam dan air laut sudah pasang, sehingga diputuskan untuk dilakukan pemusnahan esok hari.
7: Dari data yang dihimpun kepolisian, sebanyak 18 orang mengalami luka ringan dan 2 diantaranya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Biak Numfor. Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut mencapai 56 orang, terdiri dari 43 orang dewasa dan 13 orang balita. Kapolres menegaskan, aparat gabungan masih memberlakukan larangan bagi masyarakat maupun personil yang tidak berkepentingan untuk memasuki area ring 1 hingga proses sterilisasi selesai dilakukan. Dan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan, tim penjinak bom dari Brimopolda Papua masih akan melakukan sterilisasi di lokasi kejadian bersamaan dengan tim Puslatfor dan DVI Polda Papua yang juga melakukan proses identifikasi serta investigasi lebih lanjut. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kelulusan 100% SMP Negeri 2 Jayapura mencetak prestasi lulusan akademik dan nasional.
9: SMP Negeri 2 Jayapura meluluskan 100% 363 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung Selasa kemarin. Kelulusan SMP Negeri 2 Jayapura tersebut bukan hanya di tingkat akademik, melainkan juga di tingkat nasional. Di antaranya, seorang lulusan dinyatakan lolos ke SMA Taruna Nusantara. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Caroline Enok, kepada awak media. Dikatakan sebagai bentuk apresiasi, pihak sekolah membagikan sertifikat penghargaan kepada para siswa berprestasi yang akan digunakan sebagai penunjang proses pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
10: Semuanya lulus 100%. Ada juga peringkat 10 terbaik dan juga ada prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita sepanjang dia berada di kelas 7, 8 sampai dengan dia lulus hari ini. Dan kami hanya bisa memberikan sertifikat sebagai tanda kepedulian kami, karena itu yang menjadi himbauan bahwa itu akan digunakan dalam proses pendaftaran ke jenjang lebih tinggi. Dan juga di antara anak kami yang lulus tahun ini ada satu yang berkat kerja keras dari Bapak Ibu Guru dan juga dia sendiri, siswa yang menurut kami pintar, yaitu Yunita Kambu, dia lolos di SMA Taruna Nusantara. Dan dia juga ada di sana mulai dari bulan Februari, jadi tidak ikut ujian, tetapi kami sampaikan ke dinas dan dinas bilang ya dia sudah lolos, jadi dia juga masuk dalam kategori lulus 100% untuk tahun ajaran ini.
9: Selain itu dikatakan bahwa komitmen SMP 2 Jayapura tidak hanya berfokus pada nilai akademik, melainkan juga pada pengembangan talenta, bakat, dan minat para siswa. Kelulusan ini diharapkan menjadikan sekolah untuk terus menciptakan generasi terbaik di masa depan, khususnya di tanah Papua.
10: Dan juga ada prestasi nasional dari anak-anak kita, seperti pencaksilat yang lolos ke tingkat nasional, itu anaknya baru selesai tadi, baru lulus, dan juga sudah menjadi alumni, tetapi mereka sudah mengukir prestasi banyak untuk SMP Negeri 2. Dan juga tim GSI SMP 2 juga memperkuat kota Jayapura untuk bisa mewakili kota dan bisa ikut di tingkat provinsi. Itu juga sebagian besar dari anak-anak kami di SMP Negeri 2. Dan saya selaku kepala sekolah merasa bahwa tidak hanya penilaian secara akademik yang perlu kami sampaikan, tapi ada prestasi dari sisi talenta, bakat, minat dari anak-anak kita perlu kami tingkatkan lewat prestasi yang mereka ukir untuk menjadi kebanggaan dari kami SMP 2.
3: Pada kelulusan tahun ini, para siswa juga diuji melalui tes kemampuan akademik secara nasional, di mana dari total 363 siswa memiliki nilai di atas rata-rata masuk dalam kategori memuaskan yang berfokus pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Naldik Saulia melaporkan.
0: Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua mencapai 91%. Pangdam optimis 21 unit Koperasi Merah Putih siap diresmikan pada Agustus mendatang.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febriel Buyung Sikumbang pastikan progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua masih terus berjalan dengan baik. Dijelaskan Pangdam, Koperasi Merah Putih digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Di Papua nantinya akan hadir 21 unit Koperasi Merah Putih yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 91% dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat ini serta dijadwalkan akan diresmikan pada Agustus mendatang. Dijelaskan Pangdam, pembangunan 21 unit Koperasi Merah Putih tersebar di 4 wilayah, yaitu di Jayapura, Wamena, Timika, dan Nabire. Selain itu juga terdapat tambahan 3 unit Koperasi Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor yang sudah masuk dalam portal perencanaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, nantinya akan ada 45 unit Koperasi Merah Putih di Papua, dan yang sudah berjalan pembangunannya ada 21 unit. Sementara sisanya akan mulai dikerjakan setelah ada anggaran di tahap berikutnya.
11: Kita di sini sekarang ada 21 titik yang proses pembangunan. Memang kita belum ikut diresmikan karena kemarin startnya agak lambat. Namun napin kita lihat ini kan sudah hampir 91%. Kita harapkan nanti di bulan Juli ya, akhir Juni ini selesai, mungkin sama-sama akan diresmikan sama Bapak Presiden di yang direncanakan bulan 16 Agustus ya, awal Agustus nanti. Tadi saya sampaikan ada 21 unit, itu dibangun sekarang ada di tempat titik, di Jayapura, di Wamena, di Timika, dan di Nabire. Terus ada lagi, yang sudah masuk portal itu sebenarnya ada 41. Tambahan 3 di mana Biak, jadi 24, tapi seluruhnya yang sudah masuk portal itu 45. Portal itu maksudnya sudah masuk dalam rencana penganggaran. Nanti setelah anggaran diturunkan, itu bisa dibangun.
1: Diakui Pangdam, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembangunan Koperasi Merah Putih, terutama terkait dengan penyediaan lahan, sebab penyediaan lahan dan lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih sepenuhnya disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Adapun TNI hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan konstruksi gedung Koperasi Merah Putih.
11: Memang yang menjadi sedikit kendala di sini penyediaan lahan, karena kan lahannya harus disiapin desa, gitu. Jadi ini yang dibangun, kita bangun murni untuk pembangunan konstruksinya, tidak ada anggaran pembebasan lahan. Jadi masyarakat dari desa yang menyiapkan lahan, nah, itu yang sedikit jadi terkendala. Namun saya yakin percaya kalau tadi nanti lihat itu sudah berjalan dengan baik, pasti setelah melihat pasti akan masalah-masalah bisa kita atasi.
1: Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, selain pembangunan fisik, proses perekrutan pengurus koperasi juga telah dilakukan. Nantinya satu koperasi akan diisi oleh 15 orang pengurus yang direkrut melalui pendaftaran secara online dengan syarat utama yaitu berusia maksimal 35 tahun dan minimal berpendidikan strata 1. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dan saudara, demikian Papua Sintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di ketinggian frekuensi 96,1 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, demikian telah kita ikuti bersama informasi-informasi seputar Papua yang dirangkum dalam Warta Berita Korwil Selintas Tanah Papua yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jayapura. Ya, dan kini Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, informasi-informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda semua di manapun Anda berada. Anda yang saat ini sedang bersama keluarga, beristirahat ya, berkumpul bersama keluarga, ataupun Anda yang saat ini lagi menjalani segala aktivitas rutinitas Anda hingga saat ini, semoga semuanya berjalan lancar tanpa kendala satu apapun. Ya, baik pendengar, kami akan hadirkan terkhusus bagi umat Kristiani, kami akan hadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar pendengar umat Kristiani dalam mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Demikian lagu-lagu rohani yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Tepat pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda dengan judul Hidup Adalah Doa Yang Panjang, persembahan RRI Jayapura. Dan sekaligus saya Mary Mai undur diri dari ruang dengar Anda setelah kebersamaan kita dari pukul 15 hingga pukul 20 malam hari ini. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Bung Yapi Burdam, yang akan temani pendengar hingga pukul 24 malam nanti. Terima kasih, selamat malam. Shiwima Kasumasa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Udara pagi yang begitu segar dari daerah perbatasan Papua. Matahari pun bersinar dengan indahnya. Dengan penuh semangat yang menggebu-gebu, Aldi dan Rini bersiap untuk berangkat ke sekolah. Aldi saat ini duduk di bangku menengah atas, sedangkan Rini baru masuk sekolah menengah pertama. Menjadi yatim piatu yang miskin tidak membuat kedua saudara, Aldi dan Rini, menjadi pribadi yang tertutup. Walau mereka tinggal di daerah perbatasan, mereka sangat ceria dan selalu menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Saudara pendengar, inilah mini drama Hidup Adalah Doa Yang Panjang.
3: Rini, sudah siapkah belum? Ayo makan dulu, sarapan.
4: Iya kak, sabar. Rini lagi cari lem. Mau lem sepatu dulu. Sepatu Rini sudah terlepas solnya.
3: Mana, coba kakak lihat. Wah, ini sudah tidak bisa dipakai lagi, Rin.
4: Terus, gimana dong? Masa Rini tidak pakai sepatu ke sekolah?
3: Sudah, kok pakai dulu sendal ke sekolah. Nanti kakak cari cara bagaimana bisa dapat uang untuk beli kau sepatu baru. Ayo sudah, kita berangkat sekolah.
2: Setiap pagi di daerah perbatasan, anak-anak selalu ramai dengan berjalan kaki menuju ke sekolah mereka masing-masing. Dalam perjalanan, Aldi dan Rini bertemu dengan Lolita, yang adalah pacar dari Aldi.
4: Ih, Kak Aldi, itu ada kakak Lolita. Saya panggil ya, biar kita jalan sama-sama ke sekolah. Kak Lolita, tunggu Kak Lolita.
5: Eh, Rini, kenapa kau pakai sendal ke sekolah? Sepatumu mana?
4: Saya punya sepatu rusak, kakak. Jadi, nanti kakak Aldi mau cari uang untuk beli saya punya sepatu baru. Kakak Aldi, sini cepat. Jalan lama sekali, kakak Aldi.
3: Selamat pagi, Lolita. Hari ini cantik sekali.
5: Tumben, pagi-pagi kau sudah memuji. Pasti ada maunya.
4: Kak Aldi, Kak Lolita, saya duluan ya ke sekolah.
3: Dari ini.
5: Semangat ya belajarnya.
2: Rini menuju gerbang sekolah dengan penuh semangat. Walau hanya menggunakan sendal jepit, tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk belajar. Sedangkan Aldi dan Lolita melanjutkan perjalanan kaki ke sekolah mereka yang jaraknya tidak begitu jauh dari sekolah Rini.
5: Ayo Aldi, kita menuju ke sekolah. Nanti pintu gerbang ditutup kalau kita terlambat.
3: Iya Lolita, saya mau bilang sesuatu sama kamu. Saya mau pinjam uang untuk beli sepatunya Rini. Bisa pinjam uangmu kak Lolita?
5: Aldi, mohon maaf. Bukan saya tidak mau meminjamkan uang, tapi keadaan bapak dan ibu juga sedang kesulitan ekonomi. Tapi nanti ya, kita akan cari jalan keluarnya sama-sama. Sekarang kita bergegas ke sekolah dulu. Ayo.
2: Sepulang sekolah, Rini menantikan kakaknya di rumah, berharap ada kabar gembira.
3: Rini, kakak minta maaf ya. Kakak belum ada uang. Tadi kakak pinjam dengan kakak Lolita, tapi kak Lolita juga tidak ada uang. Kakak sudah tanya tadi ke kepala kampung. Adakah pekerjaan angkat kayu, tapi kata bapak kepala kampung tidak ada kerja. Kakak minta maaf ya, kakak tidak bisa buat Rini bahagia. apalagi semenjak orang tua kita meninggal karena COVID. Maafkan kakak, Rini.
4: Kak, kenapa sih? Kita miskin sekali. Makan saja sampai susah. Kenapa orang tua harus meninggal, Kak? Rini kadang berpikir, kenapa Tuhan jahat sekali, Kak? Kenapa, Kak? Katanya Tuhan maha kaya. Kenapa masih ada orang miskin, Kak?
3: Kaya dan miskin adalah ketetapan Tuhan, Rin. Bagian dari skenario Tuhan. Justru, ketika semua manusia kaya, kita akan repot. Kehidupan tidak akan berjalan. Kaya dan miskin hanyalah ujian.
4: Jadi ini ujian kita ya, Kak? Jadi miskin.
3: Rini, Tuhan memberi rezeki sesuai dengan pilihannya. Dan Tuhan selalu melihat mana yang lebih bermanfaat untuk mereka. Jadi, Rini jalani dan syukuri saja.
4: Iya, Kak. Rini akan rajin lagi berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan perlindungan dan semangat menjalani kehidupan. Karena hidup adalah doa yang panjang.
2: Sebagai kakak, Aldi merasakan nelangsa yang begitu mendalam melihat adiknya. Di hati kecilnya sebagai seorang kakak, Aldi ingin sekali adiknya bahagia. Tiba-tiba saja, Aldi dan Rini dikejutkan oleh Lolita yang datang dengan muka bahagia.
5: Selamat sore, Rini, Aldi.
3: Selamat sore,
4: kata Lolita.
5: Ada kabar gembira, karena menjelang 17 Agustusan, kampung sebelah ada lomba panjat pinang. Dan tadi, saya dengar Mince, anak kampung sebelah, bilang kalau ada hadiah sepatu. Aldi, kau harus ikut ya, demi Rini.
3: Baiklah, demi adikku tercinta, sudah pasti saya akan ikut lomba panjat pinang. Kapan itu, Lolita, lombanya?
5: Besok, Aldi. Ayo, semangat. Kau pasti bisa.
4: Semangat, Kak. Semangat. Pokoknya, Rini sama kakak Lolita akan berdoa biar Kak Aldi berhasil. Tapi ingat, kakak, fokus. Ambil sepatu. Ingat, ambil sepatu. Jangan ambil yang lain.
3: Iyo, cerewet. Sudah, berdoa saja.
2: Perlombaan panjat pinang pun dimulai. Banyak yang mengikuti momen menjelang 17-an ini. Hadiahnya pun beragam. Tetapi hanya satu hadiah yang diincar oleh Aldi, yaitu sepatu.
6: Panjat pinang. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Oke, perkenalkan, saya Bapak Tony, panitia lomba 17 Agustus. Diinformasikan buat yang mengikuti lomba panjat pinang, mohon bersiap-siap ya. Baik, sudah siap semua? Oke, dan lomba bisa dimulai. 1, 2, 3. Ayo.
4: Kali, ayo ambil sepatu. Kali, ambil sepatu, Kali. Kali, ambil sepatu. Hore, dapat sepatu.
2: Demikian, mini drama radio. Hidup adalah doa yang panjang. Naskah karya Irma Suryani dimainkan oleh Teater Tasangka dengan para pemain. Rini diperankan oleh Irma. Aldi berperan sebagai Aldi. Lolita diperankan oleh Rahma. Panitia Lomba diperankan oleh Ecok. Narator Ida Susilawati. Teknik dan montase Aren Skirhio dengan sutradara Marta Bati.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

boleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

budayamu, cintai Indonesiamu. Musik tradisional Biak Numfor yang disebut War merupakan bentuk puisi masyarakat suku Biak Papua yang dinyanyikan dengan tangga nada pentatonik Do, Re, Mi, Sol, dan La. Musik War Biak tidak mengenal tangga nada Fa dan Si. Struktur puisi War terdiri dari dua bait yang disebut dengan kadwar atau puncak dan fuar atau pangkal, serta dibawakan dalam bentuk nyanyian. Nyanyian war biasanya diiringi oleh alat musik sirep atau sandip, yakni alat musik tifa.

0: 11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inung Bale.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita.

0: salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Ayo cermat memilih informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapolete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansatnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pengadaan menjadi pelantisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi lebih kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahkan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Po 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, sudah terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdoli Tiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya. Menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya,

0: kawan. Bang, apa kawan?
1: Iya kawan, cuma tidak ini bagaimana?
0: Tuhan, kesempatan saja. Tuhan itu, saya ada.
1: Ah, iya kah? Makasih kawan. Jangan kalau pulang kampung itu harus pandu beda.
0: Ini kawan, dalam sekali. Baru apa itu? Dan kan barang-barang yang ke bawah.
1: Harus dong, biasa kawan, gue tahu yang ke bawah ini satu merek terbaru yang saya beli. Headset baru yang lagi viral itu kawan. Ada iPhone baru yang lagi trend sekarang.
0: Headset yang bagaimana sih?
1: Itu kawan, headset Bluetooth, kok tau kakinya? Yang biasa aku satu tempat itu ya.
0: Hei, mantap sih, kaki cuma ngerti kawan. Mantap. Eh, apa lagi kawan?
1: Banyak kawan. Yang saya bawa ini barang-barang elit semua. Kira kan? Harga semua mahal kawan.
0: Memang, tapi kebetulan banyak sekali ya.
1: Ya iyalah, itu pasti. Aduh kawan, jangan marah saya jalan dulu. Atau bisa kena panas terlalu lama.
0: Oke kawan, nanti datang ketemu lagi ya.
1: Oke, kalau saya ada waktu.
0: Tuhan, Isak yang menjelaskan kita. Terasa seperti Isak yang dulu saya kenal.

0: kan mereka ya jalan dulu. Terus bisa kena panas terlalu lama.
1: Oke, oke, kawan. Nanti kita ketemu lagi.
0: Oke, kalau ada waktu.
1: Iya, bisa kemudian.

0: Tuhan. Kasih tahu kan. Lalu itu juga ada data.
1: Ada data. Itu belum ada data. Kan gitu lagi gak kan?
0: Iya. Itu juga kemarin pagi. Jadi datang ke kemarin rental. Tapi
1: apa mereka? Itu belum.
0: Ada. Keterangan sendiri karena kita sendiri tadi untuk kemudian sudah ya. Oh sudah. Ya kan ada kamu.
1: Banyak lah. Jadi itu yang harus
0: masalah. Kalau kita sana. Oh, sebenarnya sudah. Sejalan pelan-pelan saja. Tapi sabar-sabar. Dia ada bayar barangnya apa itu?
1: Tidak kawan. Gimana kabar? Bah, kan kita tadi terakhirnya tahu. Aduh, baru juga kawan. Kabar baik kawan. Itu lagi. Kamu harus pulang kampung nih. Tentang tidak rasa nyaman di kampung, dia harus ikut ke depan.
0: Bah, kawan, dan begitu kan, kok gak bisa dengan mereka, kan?
1: Mama,
0: kok kan beda deh, kan, gitu.
1: Jujur, dia itu kan rasa aku,
0: dari bahan gitu.
1: Hei, ya salah, namanya kalau di kota besar tuh harus tampil beda. Cuma serba keren.
0: Itu sudah, ya, pokoknya kalian itu lagi, dia jauh gitu, kawan.
1: Itu harus, kawan. Kamu harus beli sepatu baru lagi, mau jam tangan baru.
0: Oh, ya itu kita bayar itu kan?
1: Yuhuu, betul sekali kawan. Kita pesan online tuh, dia kan masih jangan keluar jadi.
0: Nah, bisa. Kemarin pasar dia ke sini tuh, kok baru dibayar sepatu tuh?
1: Betul, Marta. Pasti kita harus tampil keren di kampung ini. Jadi begini, Marta, ya, betul. Seperti yang kemarin lalu kau lihat itu, sudah ketinggalan tren. Dia punya kalah gaya sama teman-teman yang kita bisa juga tuh.
0: Aku terlalu ikut gaya, Ika. Mending kalau itu, aku bantuan kemana di kemasakan.
1: Betul, kawan. Terus dia seperti yang Marta bilang. Oke. Kamu ngerti, kenapa dulu yang terlalu waktu?
0: Kenapa? Sebenarnya dia dulu, Ika diberi gaya, Ika. Dia terlalu seperti yang dulu. Itu sudah, Yohan. Itu dia yang saya rasa. Kasih biar dia sudah. Mari, kan dia pulang.

0: biasa nama ini grup lewat sini dari sini ya nama
1: oh bar di sana nama kamu kan itu juga ya kan yang pertama kan.

0: cowok baik sama gimana sih begini.
1: Oh gitu mama. Terus? Bisa gimana mama?
0: Udah, sudah. Anak kerjaku datang ini. Mama punya uang jualan pernah bisa simpan. Ya tinggal belanja online ini. Ih, apa dia kak? Gimana-gimana tadi? Bisa, Tuhan ini. Uang piring di sini ada di mana? Kok pakai buat donan lagi kan? Aduh iya anak, kok bikin mama susah sekali.
2: Nah, mama, kan bisa ganti. Tadi gak pake deh, kan ujian baru. Sekarang ini penampilan juga ke rumah.
0: Tuhan nih anak, ampun nih. Percuma mama jualan dari pagi sampai malam. Kalau uang ini cuma habis untuk lain tidak penting, bisa. Bagaimana tuh kebutuhan bisa terpenuhi dalam rumah, Ipar? Kan bisa kasihan mama, kan, ha? Asal ku tahu, ku pergi kuliah di luar sana itu juga biaya banyak yang keluar, Ipar.
2: Nah, mama, saya juga tahu. Mama jangan berteriak begitu, Kak. Saya juga malu.
1: Kawan, Mbak, kan itu perasaan baru. Kan juga berlama ke perasaan. Namanya Mbak bersihan, bersihan. Tadi jatuh kuliah.
0: Jadi, sekali. Makanya, apa itu, kawan? Kasihan, harusnya satu dapat main. Bukan itu juga dengan penampilan-penampilan itu. Kita gak bisa suka orang tua saja. Asal kau tahu, bisa. Orang ini hidup di pasar agensi. Kalau uang habis, hanya untuk barang-barang yang tidak penting, nanti kita sendiri.
1: Itu sudah anak. Sebenarnya aku perasaan. Yang mana-mana berkulian-berkulian. Kau juga ikut kuliah.
0: Itu sekali. Entah mana kau salah. Kasihan, harusnya kau tuh dapat mana. Bukan kau tuh dengan penampilan-penampilan itu. Kau gak bisa suka orang tua saja. Apa kau tahu, bisa. Orang ini hidup di pasar agensi. Kalau uang habis, hanya untuk barang-barang yang tidak penting, nanti bisa sendiri. Bisa, Tuhan ini. Uang piring di sini ada di mana? Kok pakai buat donan lagi kan? Aduh anak, kok bikin mama susah sekali.
2: Nah, mama, gak bisa ganti. Tadi gak pakai bayar kan ujian baru. Sekarang ini penampilan juga ke rumah.
0: Tuhan nih anak, ampun nih. Percuma mama jualan dari pagi sampai malam. Kalau uang ini cuma habis untuk lagi tidak penting, bisa. Bagaimana tuh kebutuhan bisa terpenuhi dalam rumah, Ipar? Kok bisa kasihan mama, kan, ha? Asal ku tahu, ku pergi kuliah di luar sana itu juga biaya banyak yang keluar, Ipar.
2: Nah, mama, saya juga tahu. Mama jangan berteriak begitu, Kak. Saya juga malu.
1: Kawan, Mbak, kok itu perasaan baru? Kok bagaimana itu perasaan? Namanya berkulian-kulian. Kok dibacak kuliah.
0: Itu sekali. Makanya apa salah? Kasihan, harusnya kok tidak dapat mana. Bukan itu dengan penampilan-penampilan itu. Kok gak bisa suka orang tua saja. Kau tahu ya, bisa. Orang ini hidup di pasar agensi. Kalau uang habis, hanya untuk barang-barang yang tidak penting, nanti bisa sendiri. Itu sudah anak. Setiap hari mama berusaha biar semua keperluan dalam rumah itu tercukupi. Bisa sih, mama sudah tidak sanggup, bisa. Mama bukan muda seperti dulu lagi, kasihan nih. Kasihan mama sedikit lagi. Mama demi barang-barang baru yang bermurah saja. Kok bikin nanti aku kasihan, bisa.
1: Oh, bisa, sehat ya. Ya, bisa, kita pernah berikan hal yang dibandingin gitu. Itu namanya biar dikonsumsi, gitu, bisa. Ini ngerti gitu.
2: Iya, saya minta maaf. Saya sadar, selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf, mama. Sekarang kita mau belajar menabung dan beli sesuatu. Aduh iya mama, saya minta maaf. Saya sadar selama ini terlalu boros. Saya minta maaf ya mama ya. Dan sekarang kita mau belajar dan menabung dan beli sesuatu seperti kebutuhan tadi.
0: Tidak apa-apa. Mama kesehatnya. Yang penting sekarang kau sudah harus mengerti kalau belanja itu harus sesuaikan dengan kebutuhan. Bukan keinginan. Ustaz, pada hari tren itu bukan karena barang-barang mahal, tapi karena kita hidup dari hujan, itu yang penting.
2: Lagi, iya, lagi masa, kita selalu tinggal di dalam, di
1: 10 kawan. Dan itu, agar gue juga gitu, tidak boleh terjadi dulu.

0: lagi mas.
1: Iya, itu lagi mas. Kita terlalu sibuk dengan kerjanya sampai ini kita berhenti.
0: Itu kawan. Terus itu apa? Agak mudah juga itu tidak bisa terpengaruh dulu itu akan terus kemana.

Demikian drama radio produksi RRT 2 diperankan oleh Esra Raditya sebagai Ustaz, Eta Rungetur sebagai Mata, Devi Parangan sebagai Mama, dan Yati Burdan sebagai Yohan, dengan judul Ketika Gengsi Mengalahkan Nurani. Sampai jumpa di lain cerita.

0: kawan. Nah,
1: iya kawan, seperti ini bagaimana?
0: Tuhan, sekarang saja. Tentang betul, kada bos.
1: Ah, iya kah? Makasih kawan. Biasa kalau pulang kampung itu harus kader beda.
0: Memang kawan, dalam sekali. Baru apa itu? Baru kan barang-barangnya, kebawa.
1: Harus dong, biasa kawan. Kau tahu yang saya bawa ini, satu merek terbaru yang saya beli. Resep baru yang lagi viral itu kawan. iPhone baru, yang lagi keren sekarang.
0: Resep yang bagaimana itu?
1: Itu kawan, cepet dulu, kok tau kopinya? Dan dia saat itu pake itu.
0: Wih, mantap sih. Pasti semangat itu kawan. Mantap. Eh, apa lagi kawan?
1: Banyak kawan. Dan saya bawa ini barang-barang elit semua. Kekira kan? Harga semua mahal kawan.
0: Memang, tapi kita pulang banyak sekali.
1: Ya iyalah, sepasti. Aduh kawan, ya mereka ya, jalan dulu. Kita bisa kena panas terlalu lama.
0: Oke kawan, nanti datang ketemu lagi.
1: Oke, kalau ada waktu.
0: Iya, Isak menunggu sembilan sekali. Terasa seperti Isak yang

0: Iya, kan?
1: Kasih
0: tahu kan? Tapi itu sudah ada data.
1: Kamu ingat kan? Sebelum itu dari kamu. Kamu ketemu dia kan?
0: Iya. Saya ketemu dia kemarin pagi. Dia datang satu mobil rental. Tapi...
1: Tapi apa, Mata? Itu bohong.
0: Ah, ada. Saya pernah mencuri, karena kita sendiri saja untuk ketemu dia sudah. Ini kok sudah? Ya, nanti aja kan?
1: Banyak kan? Jadi itu dia harus?
0: Bukan, saya ke sana. Ah, sebelumnya sudah. Saya jalan pelan-pelan saja. Tapi ini sabar-sabar, dia ada bayar barang mereka itu.
1: Kawan-kawan, bagaimana kabar? Bah, nanti kita tuh terlalu apa ini?
2: Aduh, baru juga kawan, kabar baik kawan. Itu lagi, saya harus pulang kampung nih. Macam saya juga rasa nyaman di kampung, belum bisa ketemu sore.
1: Bah, kawan, saya begitu kan, saya gak bisa dengan mereka kan? Nama, saya kan juga gak tahu kawan. Jujur-jujur itu terhasil aku, perubahan gitu.
2: Oh, ya salah. Makanya kalau di kota besar itu harus takut beda. Cuma serba keren.
1: Takut juga ya, kalau aku kemampu lagi di negara gitu, kawan.
2: Itu harus kawan. Cuma beli sepatu baru lagi, mau jam tangan baru.
1: Oh, ya aku dikabar itu kan?
2: Yuhu, betul sekali kawan. Kita pesan online tuh, dia bisa masih banyak uang jadi. Betul Marta, tapi saya harus tampil kurang di kampung ini. Jadi begini Marta, oke? Seperti yang kemarin lalu kau lihat itu, sudah ketinggalan pun. Biar tidak kalah gaya sama teman-teman, kita bisa juga tuh.
0: Aku terlalu ikut gaya, Lisa. Mending orang itu, aku dan kita kemana di kampung kata.
1: Betul, oke. Tapi juga seperti orang tadi lah.
2: Oke. Kamu ngerti, kenapa dulu ya, karena ada waktu.
1: Kenapa? Sabar dia sih, loh. Bisa tiba-tiba jauh sekali. Jadi, kalau seperti yang dulu.
0: Itu sudah, Yohan. Itu dia yang saya rasa.

0: biasa kan mah. Ini beli jalan sih mah dari sana ya memang.
1: Oh, maaf di sana. Ini semua. Kamu tuh harus beli jalan. Kamu kan yang pertama kan. Tuh, kamu gak tahu kan dulu.
0: Banyak kan? Kamu gak tahu kan dulu.
1: Ini sama sama. Itu sama. Jangan mana. Ini cuma kalau mau ke jalan tuh. Eh, pas sudah mana? Ada yang suruh dulu. Mana kak dulu yang di hari dia, mana? Bang, Anna, terasa apa kak? Wih, coba bisa kasih minyak tuh begini kak.
0: Oh, gitu ya, Mama. Terus? Bisa gimana, Mama?
1: Aduh, sudah. Anak sejak dia datang ini, Mama punya uang jualan. Eh, kak sudah, Mama. Ada yang suruh dulu. Mana kak dulu yang di hari dia, Mama? Bang, Anna, terasa apa kak? Coba bisa kasih minyak tuh begini kak.
0: Oh gitu ya, Mama. Terus? Bisa gimana, Mama?
1: Aduh, sudah. Anak sejak dia datang ini, Mama punya uang jualan.

0: kamu kerjaan doang lagi kan? Baru ya anak, tapi mama susah sekali.
1: Nah, mama, nanti bisa ganti. Tadi mau pakai beretan ujian baru. Sekarang ini penampilan juga perlu, ma.
0: Tuhan nih anak, ampuni. Percuma mama jualan dari pagi sampai malam. Kalau uang ini cuma habis untuk kamu tidak penting, bisa. Bagaimana tuh kebutuhan bisa terpenuhi dalam rumah, Ivan? Kau tidak kasihan mama, kan? Asal kau tahu, kau pergi kuliah di luar sana itu. Itu juga biaya banyak yang keluar, Ivan.
1: Nah, mama, aku juga tahu. Mama kan berteriak begitu, kan? Aku juga malu.
2: Kau enggak? Kau juga perasaan, baru? Kau juga tidak mau perasaan. Kamu mau mama berjuang dari sini, mau berjuang ke kuliah.
0: Itu tahu. Minta mana kau sayang? Kasihan, harusnya aku menangkap mama. Bukan itu tidak bisa menjelaskan jalan itu. Kita tadi cukup orang tua, kan? Aku tahu, bisa. Orang ini hidup merasa emergency. Kalau uang habis, hanya untuk barang-barang yang tidak penting. Nanti kita sendiri.
3: Itu sudah, anak. Setiap hari mama berusaha biar semua keperluan dalam rumah itu tercukupi.
0: Pisat ini, mama sudah tidak sanggup, Pisat. Mama bukan muda seperti dulu lagi, kasihan nih. Kasihan mama sedikit bisa ingat, nih.
3: Mama demi barang-barang baru yang bermurah saja. Kok dikenal aja, kok bisa?
2: Eh, Pisat, sehat ya? Jangan sampai kau rela dulu kan, gue juga benci. Itu namanya gue dikumpulin ke Pisat. Kau ngerti ini?
1: Iya, kau minta maaf. Kau sadar, selama ini kau terlalu boros. Kau minta maaf, mama. Jadi sekarang kamu belajar menabung dan beli sesuatu ke aduh iya mama terus
3: itu sudah anak
0: apa kau tahu bisa ya,

0: Asal kau tahu, Isa, orang ini hidup bukan soal gengsi. Kalau uang habis, hanya untuk barang-barang yang tidak penting.
1: Tapi itu perasaan baru. Kau tidak bilang apa kok?
0: Nanti. Hei, ini makan siapa dulu?
1: Bangun, kan? Kau orang itu jual baru.
0: Ini perasaan apa? Karena itu yang kebudaya, harus kau mempertahankan. Sore, Mama. Sore juga, Nak.
1: Anda grup Latina dari Thailand, Mama.
0: Oh, bagus, Anak. Mama senang. Kan itu yang kebudaya, harus kau... Itu sudah, Anak. Setiap hari, Mama... Asal kau tahu, Isa, orang ini hidup bukan soal gengsi. Kalau... Kasihan, harusnya aku coba dapat Mama. Bukan aku sibuk dengan penampilan-penampilan itu. Kan tadi itu seorang tua saja. Asal kau tahu, Isa, orang ini hidup bukan soal gengsi. Kalau uang habis, hanya untuk barang-barang yang tidak penting, nanti kita sendiri. Itu sudah, Anak. Setiap hari Mama berusaha biar semua keperluan dalam rumah itu tercukupi.
1: Kalau enggak,
0: kalau uang ini cuma habis untuk hal yang tidak penting, Isa. Bagaimana tuh kebutuhan bisa terpenuhi dalam rumah, Isa? Kenapa kasihan? Bagaimana tuh kebutuhan bisa terpenuhi dalam rumah, Isa? Kenapa kasihan Mama, karena asal ku tahu, ku pergi kuliah di luar sana itu juga biaya banyak yang keluar, Isa.
1: Nah, Mama, kau juga tahu, Mama jangan berteriak begitu, kak. Kau juga malu. Kau enggak? Tapi itu perasaan baru. Kau juga bilang itu perasaan. Namanya Mama berjuang di sini untuk dapat kuliah.
0: Betul sekali. Minta maaf ya, kawan. Kasihan, harusnya aku tuh bantu ke Mama. Bukan aku sibuk dengan penampilan-penampilan itu. Kan tadi itu seorang tua saja. Asal kau tahu, Isa, orang ini hidup bukan soal gengsi. Kalau uang habis, hanya untuk barang-barang yang tidak penting, nanti kita sendiri. Itu sudah, Anak. Setiap hari Mama berusaha biar semua keperluan dalam rumah itu tercukupi. Isa, ini Mama sudah tidak sanggup, Isa. Mama bukan muda seperti dulu lagi. Kasihan, kasihan Mama sedikit ke Isa, Mama beli barang-barang baru yang bermerek saja. Kau bisa menanggap kau sekali, Isa. Hanya demi barang-barang baru yang bermerek saja, kok? Hanya demi barang-barang baru yang bermerek saja, kok bikin orang tua suka sekali, Isa?
1: Isa, sehat ya? Isa, sehat ya? Jangan sampai kau rela berikan hal yang bergengsi itu. Itu nggak baik. Jangan sampai kau rela berikan hal yang bergengsi itu. Itu namanya biar dikonsumsi kita. Ngerti ibu?
2: Iya, saya minta maaf.
1: Ngerti ibu?
2: Iya, saya minta maaf. Saya sadar, selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf, Mama.
1: Itu kan hanya tidak gengsi. Itu namanya biar dikonsumsi kita. Ngerti ibu?
2: Iya. Iya, saya minta maaf. Saya sadar, selama ini saya terlalu boros.
1: Iya, saya minta maaf.
2: Saya sadar, selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf, Mama. Dan sekarang, saya mau belajar menabung dan beli sesuatu. Sadar, selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf, Mama. Dan sekarang, saya mau belajar.
1: Iya, saya minta maaf.
2: Saya sadar, selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf, Mama. Dan sekarang, saya mau belajar menabung dan beli sesuatu. Oleh sekarang, saya mau belajar menabung dan beli sesuatu. Aduh, iya, Mama. Saya minta maaf. Saya sadar selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf, Mama. Oleh sekarang, saya mau belajar menabung dan beli sesuatu. Sadar selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf, Mama. Oleh sekarang, saya mau belajar menabung dan beli sesuatu. Aduh, iya, Mama. Saya minta maaf. Saya sadar selama ini terlalu boros. Saya minta maaf, Mama. Mulai sekarang, saya mau belajar. Saya sadar selama ini terlalu boros. Saya minta maaf, Mama. Mulai sekarang, saya mau belajar menabung dan beli sesuatu. Aduh, iya, Mama. Ya ngerti aja.
1: Iya, saya minta maaf. Saya sadar, selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf, mama. Mulai sekarang, saya mau belajar menabung dan beli spot place. Aduh, iya, mama. Saya minta maaf. Saya sadar, selama ini saya terlalu boros.
2: Iya, saya minta maaf.
1: Aduh, iya, mama. Saya minta maaf. Saya sadar, selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf. Minta
2: maaf.
1: Aduh, iya, mama. Saya minta maaf. Saya sadar, selama ini saya terlalu boros.
2: Bisa, ngerti
1: aja.
2: Iya, saya minta maaf.
1: Saya minta maaf. Saya sadar selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf, mama ya. Mulai sekarang, mau belajar, mau menabung, membeli sesuatu sesuai kebutuhan saja.
0: Tidak,
1: saya minta maaf, mama ya. Mulai sekarang, mau belajar, mau menabung, membeli sesuatu sesuai kebutuhan saja.
0: Tidak, saya minta maaf. Apa sesuatu? Yang penting sekarang kau sudah harus mengerti kalau belanja itu harus sesuaikan.

0: sama kata dan selamanya saya terlalu boros. Yang pertama hari namanya mulai sekarang saya mau belajar dan menabung dan beli sesuatu sesuai kebutuhan saja.
1: Tidak apa-apa. Pertama kesempatan yang penting sekarang saya sudah harus mengerti kalau belanja itu harus sesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan.

0: Second.
1: Lagi mahal. Kan terlalu jenis dengan
0: mahal. Tapi karena kita hidup lebih juga, tapi yang lebih penting.
1: Iya, itu lagi mahal. Kan terlalu jenis dengan gaya tapi itu lebih
2: betul kawan. Terus apa? Agak muda juga itu tidak mudah terpengaruh dulu sih akan terlalu sama apa. Kamu mengerti? Terus apa? Agak muda juga itu agak muda.

0: Tertentu ini mau bisa terdengar tren itu bukan karena barang-barang mahal, tapi karena bisa hidup lebih bijak, itu yang lebih penting.
1: Iya, itu lagi harta. Kita terlalu sibuk dengan itu gaya sampai itu sebetulnya.
2: Betul kawan, dari itu agak bodoh juga kita tidak bisa terpengaruh diri itu atau tren semasa. Kamu ngerti?

0: biasa mama. Karena baru pulang latihan dari kantor mama.
1: Oh, bagus anak, mama senang. Kamu kan ke budaya, harus kan mempertahankan. Hei, kamu makan pulang dulu.
0: Mama, sekarang mama jual baru.
1: Ih, terasa apa anak, makan. Jangan mama, ini pinang kan mau kejualan tuh. Eh, pas sudah mama, ada uang 10 ribu. Mama kan dulu yang 5 ribu, mama. Wah, anak, terasa apa kak? Ih, coba bisa ngasih minyak tuh begini kak.
0: Oh, gitu mama, terus? Bisa gimana mama?
1: Aduh, sudah. Anak sejak datang ini, mama punya uang jualan tidak bisa simpan. Tinggal belanja online nih. Ih, apa? Kembali gimana dulu? Bisa, Tuhan nih. Uang piring di sini ada di mana? Kamu punya belanja online lagi kan? Aduh, anak, kok bikin mama susah sekali.
2: Nah, mama, nanti saya ganti. Tadi saya pakai bayar jam baru. Sekarang ini penampilan juga ke rumah.
1: Tuhan nih, anak. Ampun nih. Cuma mama jualan dari pagi sampai malam. Kalau uang itu cuma satu untuk kali tidak penting, Ustaz. Bagaimana tuh kebutuhan bisa terpenuhi dalam rumah, Ustaz? Kok tidak kasihan mama, kan? Asal aku tahu, aku pergi kuliah di luar sana itu juga biaya banyak yang keluar, Ustaz.
2: Nah, mama, aku juga tahu. Mama jangan berteriak begitu, Ustaz. Aku juga malu.
0: Tahu, Mbak. Kok itu perasaan, Daru? Kok tidak bilang aku perasaan? Eh, namanya mama berjuang jual pinang untuk bayar ke kuliah.
1: Betul sekali. Minta maaf ya kawan. Kasihan, harusnya kau coba dekat mama. Bukan kau sibuk dengan penampilan penampilan itu. Kita bikin suka orang tua saja. Asal kau tahu ya, bisa. Orang ini hidup bukan soal gengsi. Kalau uang habis, hanya untuk barang-barang yang tidak penting, nanti suka sendiri. Itu sudah anak. Setiap hari mama berusaha. Biar semua keperluan dalam rumah itu tercukupi. Bisa nih, mama sudah tidak sanggup bisa. Mama bukan muda seperti dulu lagi, kasihan nih. Kasihan mama sedikit kayak bisa nih.
3: Hanya demi barang-barang baru yang bermerek saja, kok bikin orang tua susah sekali, bisa.
0: Eh, bisa, sehat ya. Jangan sampai korona dulu kan, hanya juga gengsi. Itu gak banyak yang dikumpulin, jadi bisa. Ngerti ya?
4: Iya, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya sadar selama ini terlalu boros. Sama hari mama ya. Sekarang mau belajar, menabung, membeli sesuatu sesuai kebutuhan saja.

0: sesuatu yang penting sekarang kau sudah harus mengerti kalau belanja itu harus sesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan. Misalnya pada hari keren itu bukan karena barang-barang mahal tapi karena bisa hidup lebih bijak itu yang lebih penting.
1: Iya, itu lagi masa tak terlalu sibuk dengan gaya sampai itu kebutuhan
2: itu kawan. Jadi kata agak mudah juga situ tidak boleh terpengaruh dulu itu atau keren sama apa. Kamu ngerti?

Demikian drama radio produksi SRT 2 diperankan oleh Esra Raditya sebagai Isa, Eta Rumeto sebagai Marta, Devi Parangan sebagai Mama, dan Yati Gerdang sebagai Yohan, dengan judul Ketika Gengsi Mengalahkan Nurani.

Sekian drama radio produksi FRT 2 diperankan oleh Esra Raditya sebagai Isa, Eta Rungetor sebagai Mata, Devi Paranang sebagai Mama, dan Yati Gerbang sebagai

Demikian drama radio produksi RRI Bia, diperankan oleh Esra Raditya sebagai Isa, Eta Rungepur sebagai Marta, Devi Parangan sebagai Mama, dan Yati Burdan sebagai Yohan, dengan judul Ketika Gengsi Mengalahkan Nurani. Sampai jumpa di lain cerita.

Demikian drama radio produksi RRI 2 diperankan oleh Esra Raditya sebagai Uta, Eta Rumetor sebagai Marta, Devi Parangan sebagai Mama, dan Yati Gurdan sebagai Yohan, dengan judul Ketika Gengsi Mengalahkan Nurani. Sampai jumpa di lain cerita.

Demikian drama radio produksi RRI Dia diperankan oleh Esra Raditya sebagai Ita, Eva Rumiator sebagai Marta, Devi Parangan sebagai Mama, dan Yati Burdan sebagai Yohan, dengan judul Ketika Gengsi Mengalahkan Nurani. Sampai jumpa di lain cerita.

0: di kawan. Nah,
1: iya kawan, seperti ini bagaimana? Ayo kak, makasih kawan. Jangan kalau pulang kampung itu harus kader beba.
0: Memang kawan dalam sekali. Baru apa itu? Baru kan barang-barang yang kita bawa.
1: Harus dong, biasa kawan. Kau tahu yang saya bawa ini, pakai merek terbaru yang saya beli. Headset baru yang lagi viral itu kawan. Ada iPhone baru yang lagi keren sekarang.
0: Headset yang bagaimana itu?
1: Itu kawan, headset Bluetooth. Kau tahu kak tidak? Belum biasa, kita bikin pakai itu.
0: Tapi itu mahal, itu kawan. Mantap. Terus, apa lagi kawan?
1: Banyak kawan. Yang saya bawa ini barang-barang elit semua. Itu kira kan? Harga semua mahal kawan.
0: Memang, tapi kita pulang banyak sekali ya.
1: Ya iyalah, itu pasti. Aduh kawan, ya mereka ya, jalan dulu. Kita bisa kena pantau lama.
0: Oke kawan, nanti datang ketemu lagi ya.
1: Oke, kalau ada waktu.
0: Iya, Isak yang menjelaskan dengan kita lain. Seperti Isak yang dulu saya kenal.

0: Giữa hàng có thịt to rồi đó. Ở lúc đó chắc chưa được đó.
1: À, khả năng mất à. Không được cái gì được cuối mùa. Không được cái gì được đó.
0: Itu kemudian kemarin pagi di datang satu mobil rental. Tapi
1: apa mereka? Itu bau.
0: Ah, terada. Saya terlalu mencuri karena kita sendiri saja yang ketemu dia sudah. Oh, sudah. Ya, nanti aja kan.
1: Banyak kan? Jadi, itu dia nggak ada kan?
0: Nah, saya nggak ada. Ah, itu dia yang sudah. Saya jalan pelan-pelan saja. Tapi, sabar-sabar. Dia ada bayar barangnya apa itu?
2: Kawan-kawan.
1: Bagaimana kabar? Bah, hampir kita dia pernah jumpa ya.
2: Aduh, baru juga kawan, kabar baik kawan. Itu lagi, cuma harus pulang kampung ya. Macam tapi gak rasa nyaman di kampung, jadi harus kita pergi sore.
1: Bah, kawan, baru gitu kawan. Kok gak bisa dengan luar kata? Mama, itu kan juga udah sekali kawan. Jujur, bentuk itu kan rasanya aku. Dari bahan gitu.
2: Eh, ya salah. Namanya kalau di kota besar tuh harus tampil beda. Cuma serba keren.
1: Sudah, tapi aku kemarin itu lagi jauh-jauh gitu, kawan.
2: Itu harus kawan. Itu mau beli sepatu baru lagi, mau jam tangan baru.
1: Oh, yang itu kita baru ya kan?
2: Yuhu, betul sekali kawan. Kita pesan online tuh, biasa masih banyak uang jadi.
0: Baru kan? Kemarin pas kamu ketemu aku, itu baru bawa sepatu kan?
2: Itu Marta, tapi kita harus tampil keren di kampung ini. Jadi begini Marta, ada foto. Seperti yang kemarin lalu kau lihat itu, sudah ketinggalan keren. Biar tidak salah gaya sama teman-teman, bisa terbuka juga tuh.
0: Kok terlalu ikut gaya, Ustaz? Mending kalau itu, kok dan juga kemana ada punya kata?
1: Betul, kok. Kok di sini seperti orang kau bilang?
2: Oke, oke. Kamu ngerti, sama aku dulu, kan ada waktu.
1: Kenapa? Sabar dia tuh, bisa diberi jauh sekali, itu kalau seperti yang dulu.
0: Itu sudah ya, itu dia yang saya rasa. Kasih biar dia sudah, mari kan dia pulang.

0: Ya apa mama? Ini grup yang Latina dari Sanggar mama.
1: Oh, bar di sana, mama senang. Kami pun sebudaya, harus kami pertahankan. Mari, kamu makan senang dulu.
0: Bangunan, saya mau makan dia baru.
1: Ih, terasa panas, bukan? Jangan mama, ini pinang kau mau ke jualan tuh. Oh, pas sudah mama, ada uang 10.000 ini. Mama tadi bilang 5.000 ya mama. Nah, anak, terasa apa kak? Hih, kok baik sama dunia tuh begini kak?
0: Oh, gitu mama, terus? Bisa gimana mama?
1: Aduh, sudah. Anak segera datang nih, mama punya uang jualan pernah bisa simpan. Dia tinggal belanja online nih. Hih, apa kenapa? Sudah gimana dulu? Bisa, terima nih. Uang piring di sini ada di mana? Kau pakai belanja online lagi kan? Aduh, anak, kau bikin mama susah sekali.
2: Nah, mama, nggak bisa ganti. Tadi nggak pakai bayar kartu jam baru. Sekarang ini penampilan juga perlu, ma.
1: Wah nih, anak. Ampun nih, percuma mama jualan dari pagi sampai malam. Kalau uang ini cuma habis untuk kami tidak penting, bisa. Bagaimana tuh kebutuhan bisa terpenuhi dalam rumah, bisa? Kok bisa kasihan mama, kan? Asal ku tahu, eh. Kok pergi kuliah di luar sana itu? Itu juga biaya banyak yang keluar, kan?
2: Nah, mama, saya juga tahu. Mama jangan berteriak begitu, kan? Saya juga malu.
0: Tahu enggak? Kok dia perasaan, baru? Kok gak berlama ke perasaan? Lama-lama berjuang jalan final. Kok udah ke kuliah?
1: Betul sekali. Minta maaf, saya kalah. Kasihan, harusnya kok tuh udah cepat mama. Bukan kok sibuk dengan penampilan-penampilan itu. Kita bagi tuntut orang tua saja. Asal kau tahu ya, bisa. Orang ini hidup bukan soal gengsi. Kalau uang habis, hanya untuk barang-barang yang tidak penting, nanti kita sendiri. Itu juga anak. Setiap hari mama berusaha biar semua keperluan dalam rumah itu tercukupi. Bisa sih. Mama sudah tidak sanggup, bisa. Mama bukan muda seperti dulu lagi, kasihan nih. Kasihan mama sih dikit lagi. Hanya demi barang-barang baru yang bermerek saja. Kok bikin orang tua susah sekali, Lisa?
0: Eh, Lisa, sehat ya? Jangan sampai korela berhutang hanya dengan bensin. Itu namanya berhutang bensin ke Lisa. Ngerti ini?
3: Iya, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya sadar selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf, mama. Mulai sekarang, mau belajar, mau menabung, dan beli sesuatu sesuai kebutuhan saya.
1: Tidak apa-apa, karena sesuatu yang penting sekarang kau sudah harus mengerti kalau belanja itu harus sesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Bisa, kau dengar, keren itu bukan karena barang-barang mahal, tapi karena bisa hidup lebih bijak, itu yang lebih penting.
3: Iya, itu lagi Marta, kita terlalu sibuk dengan itu gaya sampai itu kebutuhan.
0: Betul kawan. Jadi katakan agar muda yang juga putih tidak boleh terpengaruh diri si akan terus semata. Kamu ngerti?

Demikian drama radio produksi RRI 2 diperankan oleh Esra Raditya sebagai Isa, Eta Rungetur sebagai Marta, Devi Paranan sebagai Mama, dan Yati Burdan sebagai Yohan, dengan judul Ketika Gengsi Mengalahkan Nurani. Sampai jumpa di lain cerita.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak mendarat bersama Anda melalui FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Biak pagi ini, Biak Arwoine.

Baik, terima kasih pendengar, Anda mendengarkan siaran kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani pagi hari Anda, mengawali di awal pekan Senin 8 Juni 2020 ada. Apa kabar untuk Anda pendengar di pagi hari ini? Senang sekali saya Hanif kembali menemani pagi hari Anda dari pukul 5 ini hingga nanti jam 10 untuk kebersamaan kita edisi hari ini Senin 8 Juni 2020 ada. Ya, berdengar rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda mengawali di awal pekan kita. Dan juga sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi menarik dan terupdate dan terlengkap pendengar yang dapat Anda simak ya melalui streaming kami di rri.co.id maupun di aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Ya, selamat pagi saya untuk Anda, selamat menjalani aktivitas ya di awal pekan ini. Semoga sehat selalu dan juga jaga kesehatan, keselamatan Anda dalam berkendara dan juga khususnya untuk Anda yang akan melakukan perjalanan maupun agenda penting di awal pekan ini. Baik, pendengar mengawali di Biak pagi ini pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Setia dan Taat kepada Panggilan Allah yang akan disampaikan oleh Mince Yarangga SSI. Dan juga selepas itu pendengar akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar kita ikuti bersama penyampaian warta berita selintas sepekan melalui Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Teristimewa bagi umat Kristen yang mendengarkan siaran kami yang disiarkan lewat acara Mimbar Agama Kristen. Pendengar yang Kristus kasihi, bacaan kita saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16 dengan tema setia dan taat pada panggilan Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak mari kita bersatu dalam doa. Kita meminta hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh diperkenankan untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Bimbinglah kami agar dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama di saat ini di dalam Lukas 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16 dengan perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebut rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andrea saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang dijuluki Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Ya, saudara pendengar, dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama membawa kita dalam tema kecil untuk kita renungkan di saat ini, yaitu setia dan taat pada panggilan Allah. Setia dan taat pada panggilan Allah. Kata penting dalam perikop bacaan kita adalah memanggil atau panggilan. Keduanya berasal dari kata dasar panggil. Kata memanggil atau panggilan merupakan kata kerja yang ditunjukkan kepada seseorang untuk terlibat dan melakukan sesuatu pekerjaan atau kepentingan orang yang memanggil. Secara umum, kata memanggil atau panggilan berarti himbauan, ajakan, undangan kepada orang yang dipanggil untuk bekerja. Sedangkan dari sudut pandang Alkitabiah, kata memanggil atau panggilan adalah salah satu kata yang berarti dan bermakna yang menegaskan hubungan antara Allah dan umat-Nya baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pendengar yang Kristus kasihi, dalam perjanjian lama Yesaya pasal 43 ayat 1, Allah memanggil Israel sebagai umat kesayangannya atau pilihannya. Pada ayat yang ke-42, pasal 42 ayat yang ke-6, Allah memanggil Israel supaya menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Demikian pula Allah memanggil Abraham agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita bisa lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Nah, tindakan ini mencerminkan hubungan Allah dan Israel yang dipanggil atau dipilih dari antara bangsa-bangsa, dilindungi dan dipercayakan menyaksikan nama-Nya. Kita bisa bandingkan itu dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Sedangkan dalam perjanjian baru, kata memanggil atau panggilan berarti memanggil orang supaya datang atau menjemput orang. Dalam Alkitab menegaskan bahwa yang memanggil orang untuk percaya adalah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Penggunaan kata benda panggilan dan kata sifat terpanggil, keduanya menunjuk pada panggilan datang kepada keselamatan, pemuritan, dan bukan
saja panggilan khusus untuk menjadi pelayan, tetapi panggilan bagi semua orang tanpa membedakan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, yaitu panggilan kepada semua orang untuk menerima kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru sering menggunakan kata panggilan sebagai undangan dari Allah untuk mengambil bagian dan berbagi keselamatan atau datang pada kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Nah, panggilan itu mempersatukan atau mendekatkan hubungan manusia dan Allah. Yang dimaksud adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang memanggil orang untuk menerima rahmat-Nya dalam Yesus Kristus. Pendengar yang Kristus kasihi, mengapa Yesus memanggil dan memilih ke-12 murid-Nya? Mengapa Yesus memanggil, memilih, dan melatih murid-murid-Nya? Sebab Yesus menyadari bahwa Ia bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari Allah Bapa di dalam sorga. Pada ayat yang ke-12 menjelaskan bahwa Yesus menyisihkan waktu di bukit untuk berdoa semalaman kepada Allah. Hal ini menjelaskan bahwa Yesus memilih tempat yang tepat supaya Ia dapat berdoa dengan penuh ketenangan tanpa gangguan. Yesus menyadari bahwa sebagai anak Allah, Ia bergantung sepenuhnya pada kuasa Bapa-Nya yang telah mengutus-Nya ke dunia. Itulah tujuan Yesus berdoa semalaman. Artinya sepanjang malam, tiada henti Yesus memohon kekuatan dan penyertaan dari Allah Bapa. Pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16 menjelaskan ketika siang hari Yesus memanggil dan memilih ke-12 murid-Nya. 12 murid menggambarkan 12 suku Israel sebagai umat pilihan Allah. Melalui mereka seluruh proses penyelamatan Allah dapat diwujudkan. Pendengar yang Kristus kasihi, dari kebenaran firman Tuhan di malam hari ini ada 4 poin yang kita pelajari bersama. Yang pertama adalah panggilan Allah membutuhkan ketaatan, penyerahan diri, dan kepercayaan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Allah memanggil orang percaya supaya masuk ke dalam persekutuan dengan-Nya. Bagian yang kedua adalah panggilan Allah membawa kita pada kerendahan hati. Kerendahan hati untuk selalu mau melayani dengan sukacita. Karena menjadi orang Kristen, menjadi warga gereja, entah kita sebagai pelayan, kita sebagai warga jemaat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu memerlukan kesadaran diri untuk mengukur perjalanan hidup kita sudah sejauh mana kita bekerja sesuai dengan panggilan Allah. Sudah sejauh mana kita jujur, setia, dan menjalankan misi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Sebagai bapa, sebagai ibu, dan anak-anak dalam rumah, sudah sejauh mana kita melakukan peran kita sebagai keluarga Kristen yang dipanggil dan dibentuk Tuhan di dalam dunia ini. Poin yang ketiga yang kita dapat belajar, yaitu ketika kita dipanggil dan dipilih Allah, maka tugas kita adalah melayani, bersaksi, dan menjadi alat keselamatan di dalam dunia ini. Kita juga dipanggil untuk memuliakan Allah, karena hanya oleh anugerah Allah kita diberi keselamatan untuk ada dalam misinya. Poin keempat atau bagian yang keempat yang terakhir untuk kita ialah ketika kita dipanggil dalam misinya, maka kita harus terus membangun hubungan dengan Allah dalam doa yang tulus dan tiada henti-hentinya. Ini adalah pola hidup orang Kristen yang mau selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Sama halnya dengan Yesus yang berdoa kepada Allah semalaman untuk memperoleh kekuatan baru dari Bapa-Nya di sorga, kita pun selalu diingatkan oleh Roh Kudus untuk datang kepada Allah dalam doa
dan kerendahan hati, sehingga kita diberi kekuatan untuk menjalani panggilan Allah dengan penuh semangat dan sukacita di mana saja kita berada dalam pekerjaan kita tiap-tiap hari. Sehingga banyak orang diberkati melalui pelayanan kita, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, menguatkan kita untuk selalu menjalani peran kita di tengah dunia ini dengan roh yang takut akan Allah. Amin.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

apapun aku hari ini. Aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak. Bapa yang selalu memberi saat aku meminta. Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk. Bapa yang punya rancangan yang terbaik

satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Selintas Sepekan bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
2: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Biak bersama saya, Tri Rian. Kita awali berita pertama. Sebuah ledakan keras terjadi di Biak Numfor, diduga bom sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Tercatat 5 korban meninggal dunia dan 3 lainnya masih dalam tahap pencarian. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sebuah ledakan keras menggegerkan kawasan kompleks perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada Minggu 31 Mei siang. Kejadian diduga kuat berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua, ini mengakibatkan korban jiwa. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan dalam keterangan resmi dan PG Sekretaris Daerah Biak Numfor, perwakilan Satpol PP dan Dim 1708 Biak Numfor, tim Basarnas serta personal Brimopolda Papua. Dalam penjelasannya ia menyebutkan ledakan terjadi sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan data yang tersebut, identifikasi sementara yang dilakukan bersama tim gabungan, termasuk Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya, kejadian ini merenggut sebanyak 5 orang. Sementara itu masih ada 3 orang lainnya yang kini belum ditemukan dan sedang dalam proses pencarian intensif.
4: Terkait kejadian ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di kompleks perikanan Distrik Biak Kota. Kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 kira pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur, tempat di kompleks perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, terjadi dugaan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua kompleks perikanan Distrik Biak Kota.
3: Menanggapi insiden tersebut, pihak kepolisian dan instansi terkait telah mengambil langkah-langkah penanganan darurat. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengamanan pensterilan tempat kejadian perkara atau TKP melalui prosedur TP-TKP guna mencegah risiko ledakan susulan yang dikhawatirkan masih bisa terjadi.
4: Mengidentifikasi korban. Kami sudah mengidentifikasi korban, kurang lebih 5 korban meninggal dunia dan 3 korban masih dalam pencarian atau belum ditemukan. Dan kami dari dibantu dari Brimopolda Papua akan mensteril kembali terkait lokasi dan kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya, sehingga kami akan mensterilkan lokasi sampai dengan betul-betul aman lokasi dari ledakan susulan dan dampak-dampak lainnya. Mungkin sementara itu yang bisa kami laporkan.
3: Pihak berwenang pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mendekati atau berkerumun di lokasi kejadian. Kawasan tersebut dinilai belum aman sebetulnya karena masih ada potensi bahaya dari sisi material atau dampak lain atau belum teridentifikasi.
2: Pasca insiden ledakan yang terjadi di kompleks perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, tim trauma healing bergerak cepat memberikan pendampingan psikologis kepada masyarakat terdampak. Kegiatan ini menyasar anak-anak dan warga yang mengalami tekanan mental akibat peristiwa tersebut pada Selasa 2 Juni 2026. Dalam kegiatan yang dimulai sejak pagi itu, Polwan Polres Biak Numfor terlihat membaur dengan anak-anak dan masyarakat dengan pendekatan humanis. Tim melakukan sesi trauma healing berupa ajak cerita, bermain bersama, serta memberikan penguatan mental agar korban bisa kembali pulih dan ceria seperti sedia kala. Selain memberikan pendampingan psikologis, Polwan Polres Biak Numfor juga turut membagikan makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari lainnya kepada warga. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang masih dalam masa pemulihan. Salah satu momen yang mengharukan terlihat saat seorang polwan menggendong bayi dan berinteraksi langsung dengan warga. Kehadiran personel Polri ini menjadi bentuk nyata Polri presisi yang hadir untuk mengayomi dan melindungi. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan melalui Wakapolres Biak Numfor Kompol Jebelina Wali menyampaikan bahwa kegiatan trauma healing ini akan terus dilakukan secara berkala. Masyarakat pun menyambut baik aksi kemanusiaan ini. Kehadiran Polri di tengah duka dinilai mampu memberikan rasa aman dan semangat baru bagi warga untuk bangkit kembali. Kapolres Biak Numfor merilis hasil tim gabungan. Di H+6, ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota. Berikut rilis yang disampaikan Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 21 waktu Indonesia Timur di Posko Bersama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan dari pemerintah daerah, kemudian dari Basarnas, dari Kodim 7008, dari Lanal Biak, kemudian dari Brimob Kompi Biak, kemudian rekan-rekan dari Polres, serta yang saya hormati awak media sekalian. Pada malam hari ini kami akan update rilis H+6 pasca kejadian ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia tanggal 31 Mei 2026. Adapun hasil tim gabungan sudah bekerja pada hari ini untuk ring 1 yang tadinya 75% steril, hari ini kita nyatakan hijau atau 100% steril, sehingga untuk besok seluruh tim gabungan bisa melaksanakan evakuasi, dan kami juga dari tim olah TKP, kemudian dari Puslapfor juga akan memaksimalkan untuk olah TKP untuk mencarikan barang bukti dan penyidikan lebih lanjut. Kemudian untuk cara bertindak, masyarakat tidak boleh memasuki ring 1, tetap tidak diperbolehkan kecuali aparat gabungan. Untuk cara bertindak pencarian, tetap kami akan memaksimalkan pencarian baik di ring 1 maupun di ring 2. Jadi untuk pencarian korban yang hilang, kami akan memaksimalkan besok baik di ring 1 yang diduga sumber ledakan, area sumber ledakan, ataupun di ring 2. Kemudian temuan dari tim DVA ataupun tim DVA dari Polda Papua sudah mengidentifikasi 34 potongan, namun hanya 6 sampel DNA postmortem yang bisa diambil sebagai sampel DNA. Selanjutnya akan dikirim ke lab DNA di Pusdokes Polri. Adapun untuk tim LAFOR menemukan 21 serpihan diduga logam, kemudian 1 mata gergaji, kemudian 1 gagang gergaji besi, 1 mata gerinda. Ini ditemukan di radius sekitar 50 meter dari dugaan sumber ledakan. Kemudian untuk tim Basarnas dan tim gabungan, ini pada hari ini menemukan 17 potongan bagian tubuh yang besok juga akan dilanjutkan oleh tim DVA untuk proses identifikasi. Ini selain 17 potongan bagian tubuh, juga menemukan 1 kartu keluarga atas nama Lutero Baba, kemudian 1 proyektor merek Sony, 1 HP Samsung warna putih hitam, 1 bor listrik, 1 tas, 1 dompet, 1 mixer, dan 1 batang besi ukuran 40 cm. Adapun tim reserse yang sudah melaksanakan olah TKP pada hari ini mengamankan 3 buah perahu, kemudian 2 kompresor di atas perahu yang berbeda. Kompresor pertama terpasang selang 150 meter dan kompresor kedua terpasang selang 200 meter dengan regulator. Kemudian mengamankan 3 mesin tempel perahu 15 PK dan 1 mesin tempel perahu 40 PK, serta 2 kantong jaring, 1 pasang fins, 1 masker selam, dan 1 set sabuk pemberat. Untuk korban luka sampai dengan saat ini semuanya dinyatakan rawat jalan dan sudah difokuskan di posko pengungsian. Mungkin itu saja update terkini H+6 pasca ledakan tanggal 31 Mei 2026. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Rakorda BPBD Provinsi Papua 2026 digelar di Biak Numfor, mengusung tema Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
6: Rapat koordinasi daerah Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua tahun 2026 secara resmi dibuka di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Selasa 3 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga 4 Juni ini mengusung tema Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana sebagai wujud komitmen memperkuat sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana di tanah Papua. Pembukaan sekaligus penyampaian sambutan Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Matius Devakiri SIKMH diwakili langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, Kepala Balai Besar Kementerian Sosial, pimpinan TNI dan Polri, serta para kepala pelaksana BPBD seprovinsi Papua dari 8 kabupaten dan 1 kota. Dalam sambutannya Gubernur menegaskan Provinsi Papua merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersifat hidrometeorologi maupun geologi. Kondisi geografis yang luas, beragam dan menantang menuntut kesiapsiagaan koordinasi serta respon yang semakin cepat dan tepat dari seluruh elemen. Lebih lanjut disampaikan, urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama dan tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada BPBD Provinsi Papua atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta kepada BNPB RI yang senantiasa memberikan dukungan pembinaan bantuan peralatan logistik dan penguatan kapasitas bagi daerah.
7: Melalui Rakorda ini saya berharap lahir kesamaan persepsi, penguatan sinergi, serta langkah-langkah strategis dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap kondisi daerah. Upaya pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari pembangunan daerah. Ketika masyarakat terlindungi dari bencana, maka keberlangsungan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan perekonomian masyarakat juga akan terjaga dengan baik.
6: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua, B. Wisnu Raditya STMSI, dalam keterangannya menyampaikan kondisi efisiensi anggaran yang terjadi di semua lini pemerintahan saat ini. Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak akan membuat pihaknya berpangku tangan atau mundur dalam menjalankan tugas. Ia juga menjelaskan bahwa wilayah Papua memiliki karakteristik serta potensi bencana yang berbeda-beda. Pihaknya telah memetakan seluruh potensi tersebut sehingga strategi mitigasi dan edukasi yang diterapkan pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
8: Kami berharap dengan adanya rakor ini kita menyamakan persepsi di Rakorda ini, khususnya mengenai kita punya kajian risiko bencana yang tadi terkait dengan potensi-potensi kabupaten memiliki potensi bencana apa saja. Nah, nanti dengan adanya kita punya dokumen KRB, itu kita dan masyarakat umum sudah bisa melihat ada potensi apa di wilayahnya, sehingga sudah bisa mengantisipasi apabila bencana terjadi. Dan itu kita sudah edukasi terhadap mulai dari usia dini, contohnya di taman kanak-kanak, di tingkat SD, SMP, bahkan di SMP. Kita sudah lakukan itu semua untuk melaksanakan edukasi penanggulangan risiko bencana.
6: Melalui Rakorda ini diharapkan seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah nyata yang bisa diterapkan di daerah masing-masing.
2: Lanudal Biak dan Wing Udara 3 gelar donor darah sambut HUT Puspenerbal ke-70. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun, HUT ke-70 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Puspenerbal yang diperingati pada tanggal 17 Juni 2026, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbal menggelar bakti sosial donor darah di Markas Mako Lanudal Biak Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Puspenerbal di Indonesia tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik TNI Polri dan lembaga vertikal di Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budi Harjo mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial untuk memperingati HUT ke-70 Puspenerbal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi di daerah. Menurutnya antusiasme peserta saat ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendonor yang melampaui target yang telah ditetapkan.
10: Jadi kita melaksanakan bakti sosial ini secara serentak di seluruh jajaran Puspenerbal dari Sabang sampai dengan Biak ini. Kita melibatkan unsur-unsur dari TNI Polri ya, kemudian juga dari sektor bandara, ada dari imigrasi, dari Basarnas, dari BSDKP, ada dari juga Pertamina, dari Lapas, dari PN juga ya, Pengadilan Negeri, banyak. Jadi hampir seluruh apa itu lembaga di pihak numpor kita undang semua. Target kita kalau secara jumlah ya, kita targetnya 100 pendonor, namun saat ini kita bisa mencapai 150 pendonor.
9: Ia berharap kegiatan donor darah tersebut dapat membantu memenuhi stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mewujudkan kepedulian sosial keluarga besar Puspen Herbal kepada masyarakat. Sementara itu, Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Pelaut Arief Sukmono Akbar mengatakan, rangkaian kegiatan HUT telah dimulai dengan pembukaan kembali fasilitas Mancing Galatama.
11: Dalam rangka hari ulang tahun penerbangan Angkatan Laut ke-70, kami melaksanakan marine opening dan lomba memancing Galatama. Itu salah satu kegiatan dalam rangka HUT. Serta untuk selanjutnya akan ada kegiatan ziarah dan tabur bunga serta upacara.
9: Diharapkan darah yang terkumpul dapat membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah serta memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan di daerah. Sekedar diketahui, dalam aksi tersebut terkumpul sebanyak 118 kantong darah yang diserahkan langsung kepada PMI Biak Numfor. Pemerintah daerah Supiori menyambut positif kehadiran IMI Papua. Survei lokasi sirkuit road race di area Pasar Sentral, persiapan perhelatan kejuaraan Bupati Kap Road Race. Berikut laporan Roni Loleluan.
12: Bupati Kabupaten Supiori Herenum Usman Soben mengapresiasi langkah cepat Ikatan Motor Indonesia Provinsi Papua yang turun langsung mensurvei lokasi pembangunan sirkuit di area Pasar Sentral Kabupaten Supiori. Dikatakan survei ini dilakukan untuk melihat langsung lokasi dan kualitas termasuk fasilitas pendukung lainnya persiapan pelaksanaan event road race dalam rangka kejuaraan Bupati Cup yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Bupati Herenum Usman Soben menyebut event otomotif ini sekaligus gebrakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD karena berkaca pada beberapa event yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dampaknya nyata ekonomi bergerak dan PAD meningkat. Ia optimis dengan kegiatan olahraga balap motor ini, antusiasme masyarakat lebih tinggi untuk menyaksikan selain dari Kabupaten Supiori, juga dari Kabupaten Induk Biak Numfor, bahkan kabupaten lain di Papua.
13: IMI Provinsi Papua merekomendasikan Kabupaten Supiori untuk nantinya akan dilaksanakan event daerah, maka kami pemerintah daerah kolaborasi dengan IMI Provinsi Papua untuk merespon ini dengan cepat dan melakukan pembinaan, terutama di lokasi atau lapangan sirkuit yang nantinya akan digunakan. Sehingga kami buat pembinaan-pembinaan tentu untuk nanti dilaksanakan pada bulan Oktober. Kami sangat berterima kasih untuk IMI Papua. Semoga kehadiran IMI Papua di Kabupaten Supiori membawa perubahan bagi kami masyarakat Supiori, terutama di kancah daerah, provinsi maupun kancah nasional.
12: Sementara Sekretaris IMI Papua Andi Edi mengatakan IMI Provinsi Papua merekomendasikan Supiori sebagai tuan rumah kegiatan road race pada Oktober mendatang. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Supiori yang merespon cepat rekomendasi IMI Provinsi Papua untuk melaksanakan event otomotif di Supiori dengan memfasilitasi survei lapangan dan kesiapan infrastruktur pendukung lainnya.
14: Kami dari IMI Provinsi Papua mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati yang mensupport kegiatan otomotif di Tanah Papua. Untuk itu, kami datang di sini melihat rencana pembangunan sirkuit yang insya Allah kalau ini sukses, kami akan lakukan event kejurnas di Papua, di Kabupaten Supiori. Sekali lagi, untuk pembalap pencinta otomotif di Tanah Papua, mari kita dukung Supiori agar terlaksana sirkuit permainan yang ada di Papua satu-satunya.
12: Andi Edi mengatakan jika kejuaraan Bupati Cup Road Race direalisasikan, justru diproyeksi jadi magnet wisata olahraga baru, bahkan UMKM, penginapan dan transportasi warga sekitar Pasar Sentral diprediksi ikut terdongkrak omsetnya saat event berlangsung. Dalam kegiatan survei lokasi pembangunan sirkuit di area Pasar Sentral Kabupaten Supiori, dihadiri Sekretaris IMI Papua Andi Edi bersama Wakil Sekretaris Christopher Raymond Lahalo dan Bupati Supiori didampingi Ketua IMI Supiori Erik Warikar dan Kepala BPKD Supiori Aldi SE.
2: BPS Biak Numfor gelar pelatihan petugas sensus ekonomi 2026, libatkan 138 petugas dan terapkan pendataan digital. Ririn Arini melaporkan.
6: Mengawali rangkaian persiapan menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan bagi calon petugas SE 2026 gelombang 1 yang berlangsung di Hotel Asana Biak Senin 1 Juni 2026. Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Pausi menjelaskan, kegiatan pelatihan ini diikuti sebanyak 138 peserta yang terdiri dari berbagai unsur. Sebanyak 135 orang diantaranya adalah petugas pendataan lengkap yang nantinya akan turun langsung ke lapangan. Sementara 3 orang lainnya merupakan tim kelompok kerja dari unsur eksternal atau non-BPS, yaitu dari Dinas Perindakop, Dinas Koperasi, dan Dinas Kominfo Biak Numfor yang bertugas membantu memantau serta melakukan supervisi jalannya sensus nanti. Ke-135 peserta ini nantinya bertugas melakukan pendataan secara door-to-door atau dari rumah ke rumah mengunjungi seluruh rumah tangga dan keluarga di Biak Numfor untuk menanyakan hal terkait usaha ekonomi yang mereka jalankan. Pelatihan ini direncanakan berlangsung selama 9 hari hingga 10 Juni 2026 dan dibagi ke dalam 3 gelombang pelaksanaan. Gelombang pertama berlangsung hari ini, dilanjutkan gelombang kedua pada Kamis dan gelombang ketiga pada Senin minggu berikutnya. Tujuan utama pelatihan ini adalah menyamakan persepsi seluruh petugas terkait konsep, definisi, dan klasifikasi usaha, mulai dari memahami apa itu konsep usaha, pengelompokan jenis usaha ke dalam kode tertentu, hingga penguasaan teknologi baru yang digunakan, yaitu aplikasi FASI. Para peserta yang lolos hingga tahap pelatihan ini bukan dipilih secara acak, mereka merupakan mitra BPS yang telah direkrut sejak 3 minggu lalu melalui aplikasi Sobat. Seleksi dilakukan secara ketat, mulai dari kelengkapan biodata, pengalaman kerja, hingga serangkaian tes kemampuan dasar. Hal ini dilakukan agar saat turun ke lapangan pada 15 Juni 2026 nanti seluruh petugas benar-benar siap dan kompeten. Dalam arahannya, BPS mengingatkan seluruh petugas untuk bekerja secara profesional, jujur, dan objektif. Petugas diminta mencatat data apa adanya di lapangan, bukan mengarang atau merekayasa informasi.
15: Nah, dari 135 peserta ini, nanti pendataan lengkap mereka adalah yang bertugas melakukan pendataan door-to-door atau rumah ke rumah, jadi mewawancara seluruh rumah tangga atau keluarga di Kabupaten Biak Numfor mengenai pertanyaan khususnya terkait dengan usaha ekonomi yang mereka lakukan, sehingga diharapkan dengan itu bisa mendapatkan sensus ekonomi, data sensus ekonomi 2026 yang mewakili seluruh Kabupaten Biak Numfor.
6: Salah satu peserta pelatihan, Yohan Ruben Masosendivu, mengaku siap menjalankan tugas. Ia menilai serangkaian tes dan materi yang diberikan sangat membantu memantapkan pemahaman mereka.
16: Tentunya dari pelatihan ini kami diharapkan untuk mengikuti pelatihan dengan baik dan memberikan data-data yang seakurat mungkin dari sensus ekonomi tahun 2026. Tadi di awal kami ada melakukan pretest sebelum kami memulai dengan kegiatan. Sebelum dari pretest ini kami ada MOOC, artinya kami ada pembelajaran mandiri. Jadi pretest ini untuk mengecek kembali seberapa memahaminya kami terhadap materi yang nanti disampaikan, tapi juga dalam pemahaman tentang sensus ekonomi tahun 2026.
6: Pendataan SE 2026 ini sepenuhnya akan dilakukan secara digital menggunakan gawai genggam atau handphone. Petugas akan mewawancarai responden dan langsung memasukkan data ke dalam aplikasi yang secara otomatis akan tersambung dan masuk ke dalam pusat pangkalan database. Pihak BPS juga berharap dukungan masyarakat agar mau menerima kedatangan petugas serta bersedia memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi nyata. Data hasil sensus ini nantinya akan menjadi acuan utama bagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan.
2: Berita selanjutnya, pemerintah Biak Numfor komitmen menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK Republik Indonesia Perwakilan Papua terhadap LKPD Biak Numfor. Roni Leluan melaporkan.
12: Pemerintah daerah Biak Numfor berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Papua dalam waktu 60 hari yang mencakup masalah kepatuhan laporan keuangan belanja daerah dan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk meningkatkan presentasi tindak lanjut dan opini keuangan daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi mengemukakan adapun temuan BPK dan rekomendasi tindak lanjut antara lain pengelolaan pajak daerah pada akun pendapatan termasuk pajak restoran, hiburan, dan hotel belum sepenuhnya memadai. Selain itu, belum menetapkan 78 pelaku usaha sebagai wajib pajak restoran dan hiburan, tidak menertibkan 7 wajib pajak hotel dan 20 wajib pajak hiburan yang tidak melaporkan SPT PD serta penagihan dengan total nilai 95 juta lebih belum dilakukan. Menurut Gunadi, terkait anggaran belanja daerah pada 20 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD belum tepat menunjukkan kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa pada 2 SKPD tidak sesuai kondisi kenyataannya, pembayaran biaya honor kelompok kerja pengadaan barang dan jasa tidak sesuai standar harga satuan regional sebesar Rp157 juta rupiah, pekerjaan pembangunan 3 unit gazebo di Pulau Bromsi tidak dilaksanakan, serta kekurangan volume ditemukan pada 5 paket belanja barang dan jasa di 2 SKPD.
17: Dalam LHP itu terdapat banyak temuan, rekomendasi baik kepatuhan dan SPI, sistem pengendalian internal. Terhadap temuan-temuan itu ada rekomendasi dari BPK RI untuk pemerintah daerah lakukan tindak lanjut. Batas tindak lanjut itu 60 hari. Dan untuk saat ini sesuai arahan petunjuk pimpinan daerah untuk segera melakukan tindak lanjut.
12: Ia menambahkan BPK RI merekomendasikan tim anggaran pendapatan daerah atau TAPD untuk mengikuti pelatihan guna menghindari kesalahan penganggaran di masa mendatang, termasuk sejumlah kepala dinas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas realisasi belanja modal gedung. Menurut Gunadi, BPK RI Perwakilan Papua juga meminta Bupati Biak Numfor untuk memberikan teguran kepada para kepala dinas yang mendapatkan temuan dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah sebesar Rp41 juta rupiah. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan rekomendasi BPK RI dalam waktu 60 hari. Hal ini penting untuk meningkatkan persentase tindak lanjut yang saat ini baru sekitar 60-70%, mengingat persentase tindak lanjut yang rendah dapat mempengaruhi opini keuangan daerah. Gunadi mengatakan jika satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan temuan tidak menyelesaikan secara tuntas dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku, maka kewenangan dapat beralih ke aparat penegak hukum atau APH.
1: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan sama Pro 1 RRI Biak.
2: Informasi terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor menggelar kegiatan percepatan verifikasi dan validasi data peserta ujian peserta didik lulusan tahun ajaran 2025-2026 pada Kamis lalu. Kegiatan ini melibatkan perwakilan 48 satuan pendidikan yang masih mengalami kendala sinkronisasi data peserta didik dan data kependudukan. Didaya menghadirkan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil Biak Numfor, guna percepatan penyelesaian berbagai permasalahan administrasi yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan. Staf Subbagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Andika Prasetyo mengatakan, percepatan validasi dan verifikasi ini dilakukan untuk mendukung penerbitan e-ijazah serta persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 direncanakan akan berlangsung secara daring pada 26 hingga 27 Juni 2026 datang. Menurut Andika, 48 satuan pendidikan yang diundang ini terdiri dari 17 sekolah dasar dan 8 sekolah SMP, 1 SMA dan 1 SMK. Permasalahan yang ditemukan umumnya melibatkan 1 hingga 6 peserta didik per sekolah, namun harus segera dituntaskan karena berkaitan langsung dengan proses kelulusan dan penerimaan siswa baru. Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Biak Numfor, Desi Lanas, menjelaskan pihaknya memberikan materi terkait pelayanan administrasi kependudukan yang berhubungan dengan data peserta didik, khususnya akta kelahiran dan nomor induk kependudukan. Menurutnya, validasi data ini sangat penting karena seluruh proses administrasi pendidikan, termasuk penerbitan ijazah, kini berbasis NIK. Melalui kegiatan ini, Dikdaya dan Dukcapil berharap seluruh permasalahan data kependudukan peserta didik dapat segera diselesaikan sehingga proses penerbitan e-ijazah dan pelaksanaan SPMB berjalan lancar. Sebelumnya kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, mewakili Kepala Dinas. Pendengar, sekian buletin sepekan hari ini. Mewakili tim pemberitaan, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, produksi RRI Biak.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini masih bersama saya Hanif menemani pagi hari Anda. Ya, mengawali di awal pekan Senin 8 Juni 2020 Anda. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin sepekan bersama Pro 1 RRI Bia. Ya, selamat pagi untuk Anda, selamat mengawali aktivitas ya di awal pekan ini. Semoga hari Senin ini membawa semangat baru ya, pikiran yang jernih, serta langkah yang penuh keberkahan. Tentunya pendengar, apapun yang akan Anda capai, target apapun Anda ingin lakukan di minggu ini, mulailah hari ini dengan keyakinan bahwa setiap usaha akan membawa hasil yang baik tentunya. Ya, kalau beraktivitas saja untuk Anda di hari Senin ini, cuaca Kota Biak yang terpantau cerah ya. Dan memberikan semangat saja untuk Anda yang akan melakukan aktivitas maupun rutinitas di awal pekan ini. Jaga selalu kesehatan dan juga keselamatan Anda dalam berkendara, pendengar, dan juga untuk Anda yang akan melakukan perjalanan jauh ataupun ada agenda yang akan Anda langsungkan di hari ini tentunya. Masih bersama saya Hani, pendengar, pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Jika nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi, Syawima Kasumasa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian laporan lalu lintas bersama Satlantas Polres Biak Numfor yang akan disampaikan langsung bersama Aibtu Anang Supriyadi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Biak, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satlantas Polres Biak Numfor, yang mana pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, akan memandu jalannya laporan situasi Kamseltip Carlantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini tentunya bersama rekan-rekan Satlantas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan, serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami

0: Silakan rekan yang saat ini sedang melaksanakan piket laka lantas dan akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan.
1: Shalom, assalamualaikum, selamat pagi para masana yang studio. Selamat pagi juga untuk para pendengar setia dimanapun Anda berada, terlebih khususnya di Kota Biak. Kembali lagi bersama saya, Bribda Yosoro Sumbri. Izin melaporkan situasi arus lalu lintas selama 1x24 jam. Di seputaran Kota Biak masih terpantau aman, ramai dan lancar. Untuk kecelakaan lalu lintas sampai saat ini masih nihil. Namun tidak tertentunya kami memberikan himbauan terkait para pengendara yang tidak menggunakan helm agar selalu menggunakan helm. Dan taat pada aturan berlalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan kurangi kecepatan saat berkendara di jalan raya. Izin, demikian yang dapat kami laporkan dari piket lantas Polres Biak Numfor. Selamat pagi.
0: Terima kasih Bribda Joshua Ron Sumre untuk laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Imade Sayana yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Sorido Raya yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas untuk Jalan Sorido Raya dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Sorido Raya dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Selamat pagi Mas Anang yang ada di studio RRI. Selamat pagi pendengar RRI Biak di mana saja berada. Dengan saya Bribka Imade Sayana dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan pemantauan situasi arus lalu lintas sepanjang jalur Sorido Raya, tepatnya di SMP Negeri 3 terpantau ramai namun lancar. Dan kami mengimbau kepada pengguna jalan raya roda 2, roda 4 maupun roda 6 agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Jangan lupa bawa surat-surat kelengkapan diri seperti SIM dan yang lainnya. Dan kami menghimbau kepada pengguna jalan raya agar tidak mabuk pada saat berkendara karena akan mengakibatkan kerugian diri sendiri dan orang lain. Dan kami menyampaikan bagi pemilik kendaraan yang masih plat luar agar segera memutasikan kendaraan tersebut ke Samsat Biak Numfor. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, selamat pagi Joshua.
0: Baik, terima kasih rekan Bribka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Brigadir Rulan Uduas yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Cordonkoro, lebih tepatnya di depan SMA Yapis yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan untuk Jalan Cordonkoro dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Brigadir Rulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Baik, terima kasih Mas Alang di studio. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor di mana saja berada, baik di daratan Biak maupun kepulauan. Kembali dengan saya, Brigadir Rulan Uduas rekan saya, yaitu Muhammad Respi. Sementara kami melaksanakan pemantauan arus lalu lintas atau rumput pagi, tepatnya di Jalan Condronegoro, depan Yapis Samoga. Untuk situasi arus lalu lintas sampai saat ini masih terpantau aman, lancar, dan terkendali. Namun masih ditemukan pelanggaran kasat mata yang melintas, baik orang tua sendiri maupun remaja yang pulang pagi tidak menggunakan helm. Sangat dan sangat disayangkan bila mana terjadi kecelakaan, akan mengakibatkan luka yang fatal di bagian kepala dan merugikan diri Anda sendiri dan keluarga Anda di rumah. Himbauan kami, tetap berhati-hati dalam menggunakan kendaraan. Menjaga jarak aman agar sampai dengan selamat di tempat tujuan. Demikian dari Jalan Condronegoro, Yapi Samova, saya Brigadir Rulan melaporkan.
0: Terima kasih rekan Brigadir Rulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Tri Suryanto, yang mana pagi hari ini sudah berada di Traffic Light Dolok, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan untuk Traffic Light Dolok dan sekitarnya. Untuk itu kami persilakan rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Shalom, selamat pagi Mas Anang, selamat pagi kakak penyiar, selamat pagi untuk kita semua warga Kabupaten Garnupur dan para pendengar RRI dimanapun berada. Izin laporkan kembali bersama saya Bribka Tri dan satu senior saya Om Biak Lantas, Aibda Budi Kaisiri. Tepatnya di pos Traffic Light Dolok, sampai saat ini terpantau situasi arus lalu lintas aman, lancar, terkendali. Untuk Traffic Light sendiri dari empat penjuru berfungsi dengan baik. Namun kami juga mau menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang akan melintasi SPBU Jalan Sisingamangaraja atau tepatnya di samping Hasrat Abadi untuk tetap berhati-hati, karena terpantau dari pos kami terlihat masih ada antrian BBM Juni Solar masih terparkir di badan jalan roda 6. Demikian yang dapat kami laporkan dari pos. Demikian Mas Anang yang dapat kami laporkan dari pos Traffic Light Dolok. Kami kembalikan ke studio. Tetap semangat, tetap berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Siwi ke Sumatera.
0: Baik, terima kasih rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya dan informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Pro Satu Biak dimanapun Anda berada, kami Satu Lalu Lintas Polres Biak Numpor mengucapkan terima kasih buat masyarakat Kabupaten Biak Numpor dan para pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya di Kabupaten Biak Numfor, yang mana selalu patuh, taat, tertib, dan tentunya beretika serta disiplin pada saat membawa kendaraan, baik itu roda 2, roda 4, atau bahkan lebih. Dan kami mengingatkan kembali bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan untuk apabila Anda menggunakan kendaraan, tentunya pastikan kendaraan tersebut dalam kondisi layak pakai. Artinya kendaraan tersebut sebelum Anda bepergian hendaknya mengecek sistem pengereman, sistem kelistrikan, baik itu lampu utama maupun lampu rem serta lampu sen tentunya, dan pastikan kendaraan tersebut masih memiliki surat yang aktif masa berlaku surat kendaraan tersebut. Dan tak kalah pentingnya Anda untuk menggunakan kelengkapan keselamatan, baik itu menggunakan helm bagi pengendara maupun penumpang yang menggunakan roda 2, dan tentunya bagi pengguna roda 4 hendaknya menggunakan sabuk keselamatan serta tak lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang di atas jalan raya. Jangan ugal-ugalan pada saat membawa kendaraan dan tidak diperbolehkan pada saat Anda dipengaruhi oleh minuman keras Anda menggunakan kendaraan, serta pada saat Anda membawa kendaraan melakukan aktivitas selain fokus untuk mengemudi kendaraan Anda, seperti menggunakan HP pada saat Anda mengemudi, dan tentunya apabila Anda melihat tanda rambu merah, hendaknya berhenti dan jangan untuk memaksakan diri untuk terobos lampu merah atau melawan arus, karena seperti kita tahu pada dasarnya lampu merah mengatur untuk berhenti, bukan untuk dilanggar. Dan seperti kita tahu pula bahwa lampu merah yang berada di traffic light pemangkatan darat biasanya dari arah Gereja Maranatha menuju ke Dolok, biasanya baik itu pengendara roda 2, roda 4 atau bahkan lebih selalu menerobos lampu merah yang telah tersedia. Untuk itu, ayo semua kita menyadari bahwa hal itu merupakan kesalahan dan jangan berlarut-larut untuk berbuat kesalahan, karena tentunya Tuhan tidak akan senang bagi orang yang berbuat salah. Maka untuk itu kita merubah dari sekarang. Kapan lagi kalau bukan kita, dan siapa lagi kalau bukan kita, masyarakat Kabupaten Biak Numfor, yang menciptakan Kabupaten Biak Numfor ini lebih tertib, nyaman dan aman tentunya, serta bersikap disiplin dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan selalu beretika di atas jalan raya. Dan tak kalah pentingnya, kendaraan roda 2 tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keselamatan serta kesehatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya, serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu kata ladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Sawima. Kesumasa.
5: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama laporan lalu lintas bersama Satlantas Polres Biak Numfor yang disampaikan bersama Aibtu Anang Supriyadi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta.
6: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mendorong sekolah rakyat untuk keluarga tidak mampu. Menteri Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis. Pakistan akan kembali menjadi mediator upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni mendatang. Hal ini menyusul progres pekerjaan yang telah mencapai 58% serta pembangunan yang terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joachim gagal menjaga asa tuan rumah menjuarai Indonesia Open 2026. Kegagalan itu terjadi setelah dikalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin pada final di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sugandi Afandi melaporkan.
7: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
8: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
9: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
8: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
9: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
7: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
9: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hana Syarif melaporkan.
10: Menanam itu juga bagian yang penting. Dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
11: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
10: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
12: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
11: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masih terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Sumba Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
14: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
15: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
13: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
16: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
11: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia serta lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
16: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru, yaitu generasi alfa, ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan, ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
11: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
17: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Ternyata dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk seperti pil, saset, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang Badanku sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola, ya Pak.
11: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar, Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Jawa Timur melakukan razia besar-besaran di kamar hunian. Ando Kusuma melaporkan.
18: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar atau handphone, pungli, dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Ulin Nuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
19: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
18: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
20: Hari ini kita melaksanakan kegiatan pencegahan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan, gesper, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain yang memungkinkan untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, penipuan.
18: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Ara Kusuma melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk kegiatan olahraga masyarakat, juga dimanfaatkan untuk mendorong gerakan pilah sampah. Yuliko Fitri melaporkan.
1: Pak Sekda, Cita Laura, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
21: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan, waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9 lewat 30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
1: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi continue, terus-menerus.
21: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
22: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
21: Sementara di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas saja untuk Anda pagi hari ini pendengar pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa di kebersamaan kita mengawali di awal pekan Senin ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Ya, kami hadirkan dalam program Halo RRI yang hadir ke ruang dengar Anda setiap hari Senin dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari ini, pendengar, hari Senin 8 Juni 2026. Bagi Anda masyarakat yang ingin menyampaikan laporan maupun keluhan Anda terkait dengan permasalahan, ya, ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal, kami nantikan saja partisipasi kebersamaan Anda di pagi hari ini, ya, buat Anda yang ingin menyampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Sekali lagi, pendengar, di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar, ya, kami nantikan kehadiran Anda di pagi hari ini hingga nanti jam pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, silakan Anda dapat menyampaikan apapun yang ingin Anda sampaikan. Ini terkait pelayanan publik, ya, dalam segi sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, atau apapun itu terkecuali politik. Ya, kami nantikan saja untuk Anda dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, pendengar, ya. Silakan untuk Anda di 0822-5163-4612. Baik, pendengar, pukul 7:34 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan saja untuk Anda kebersamaan kita di hari ini. Untuk hari Senin 8 Juni 2020 ada. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang baru menyimak siaran kami di 90,1 MHz maupun di streaming rri.co.id. Dan juga untuk Anda, jangan lupa untuk menyimak siaran kami secara streaming, ya, di aplikasi RRI Digital. Dapat Anda unduh langsung melalui Play Store maupun App Store, dan juga dapatkan informasi terupdate dan teraktual melalui aplikasi RRI News.

Baik, berdekat pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur, masih kami nantikan saja untuk Anda kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Kami nantikan saja untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612. Kami nantikan saja untuk Anda di telepon langsung maupun di WhatsApp kami, dapat Anda tinggalkan komentar Anda, maupun juga di aplikasi RRI Digital tersedia juga komentar yang dapat Anda tulis juga. Kami nantikan kebersamaan Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani pagi hari Anda pendengar dan juga akan kami selingi dengan informasi menarik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur, ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Baik, terima kasih pendengar masih bersama kami dalam program Halo RRI pukul 7:44 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, masih kami nantikan kembali ya kebersamaan Anda di pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, kami tunggu saja kebersamaan Anda partisipasinya di pagi hari ini. Anda bisa telepon dan juga Anda bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Baik, terima kasih pendengar. Kami bacakan dulu satu pesan masuk yang ada di WhatsApp kami. Ya, selamat pagi penyiar. Mau keluhkan soal MBG di Biak, ini masih ada sekolah dalam kota yang belum dapat dan termasuk di SMP YPPK Biak. Ya, dari awal MBG beroperasi hingga diistirahatkan sementara, data kami sudah diminta 4 kali, ini tanpa adanya timbal balik. Untuk itu kami minta perhatian untuk Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Biak, Showi. Baik, terima kasih pendengar sudah kami tampung di pagi hari ini ya. Ya, ini terkait keluhan MBG yang belum beroperasi ya, termasuk di sekolah SMP YPPK Biak. Ya, mudah-mudahan ini tersampaikan juga. Kami mohon juga terhadap dinas terkait ya, pendengar, yang akan bagaimana terkait MBG ini, dan juga ada berapa sekolah ya dalam kota yang belum dapat dan juga termasuk di SMP YPPK Biak. Ya, semoga tersampaikan dan juga terrealisasi ya untuk mendapatkan MBG di sekolah yang sudah disebutkan untuk pendengar kita di pagi hari ini. Terima kasih dan juga akan kami coba tampung ya untuk kami bincangkan di dialog pagi hari nanti. Baik, terima kasih sudah masuk di pagi hari satu pendengar. Masih kami nantikan kembali untuk Anda pendengar ya. Silakan di 0822-5163-4612. Kami nantikan saja untuk Anda hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, menemani pagi hari Anda dulu kami hadirkan satu informasi. Ini terkait sekolah rakyat yang menambah 32.000 siswa tahun ajaran 2026-2027. Pendengar, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut program sekolah rakyat akan menambah lebih dari 32.000 siswa

Tahun ajaran 2026-2027. Pernyataan ini disampaikan langsung saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Dengan tambahan tersebut, pendengar, jumlah siswa sekolah rakyat diproyeksikan mencapai lebih dari 45.000 orang pada tahun ajaran mendatang. Kemudian Gus Ipul mengatakan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan seiring pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah. Pemerintah bahkan menargetkan jumlah siswa sekolah rakyat menembus 100.000 orang pada tahun ajaran 2027-2028. Ya, berikut menurut Gus Ipul, saat ini pemerintah tengah menggelar kegiatan open house sekolah rakyat di seluruh Indonesia agar calon siswa dan orang tua dapat melihat langsung proses pembelajaran yang berlangsung. Ia menjelaskan peserta sekolah rakyat tidak rekrut melalui pendaftaran terbuka, melainkan dijangkau langsung oleh pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo. Dimana pendengar, calon siswa diprioritaskan berasal dari keluarga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Ya, selanjutnya pendengar, Gus Ipul juga menegaskan proses seleksi dilakukan melalui verifikasi data dan tanpa pungutan biaya maupun titipan dari pihak manapun. Kemudian dalam proses penjangkauan tersebut, pemerintah juga menemukan masih banyak anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah maupun berisiko putus sekolah.

Ya, berdengar saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik sebagai sekolah rintisan. Ini salah satunya berada di Kabupaten Tabanan, Bali, yakni SRMP 17 Tabanan yang menampung 74 siswa SMP dalam 3 rombongan pelajar. Ya, sekian satu informasi menemani di pagi hari ini pendengar terkait Sekolah Rakyat tambah 32.000 siswa tahun ajaran 2026-2027 dilansir dari cnnindonesia.com. Baik, peringkat pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, masih kami nantikan kembali untuk Anda kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami, sudah kami tampuk. Ya, kemudian terrealisasi juga untuk dinas terkait ya, terkait tanggapan ya, dan juga keluhan dari pendengar kita yang sudah masuk di pagi hari ini. Ya, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecsiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 MHz Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, rangkaian musik dan informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Ya, di kebersamaan Biap pagi ini bersama saya Hanif, pendengar, untuk edisi Senin 8 Juni 2020. Ya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas ya, mengawali di awal pekan Senin. Ya, menemani pagi hari Anda, pendengar, kami hadirkan kembali dulu satu informasi. Ini terkait Wamendagri sebut visi nasional berkelanjutan jadi kunci Indonesia emas. Pendengar, upaya perwujudan Indonesia Emas 2045 memerlukan sejumlah prasyarat penting. Ini termasuk keberadaan visi nasional yang berkelanjutan. Visi ini merupakan fondasi agar arah pembangunan tetap konsisten dan berjalan sesuai rencana. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat menjadi pembicara dalam acara Student Day Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Pendengar, beliau menjelaskan sejumlah negara maju di dunia seperti Singapura mampu mencapai kemajuan karena menjalankan visi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, beliau berharap pendengar agar para pemimpin, ini khususnya kepala daerah, dapat menerapkan prinsip yang sama. Nah, selain visi yang berkelanjutan, pendengar, Bima menilai kemandirian juga menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan bangsa. Menurutnya, kemandirian perlu ditopang oleh kepemimpinan yang efektif agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal. Selanjutnya, pendengar, beliau juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dan inovasi dalam pembangunan. Ia menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan keterlibatan aktif dalam berbagai pihak. Untuk itu, dirinya apresiasi salah satunya ini di Universitas Pakuan yang menyelenggarakan kegiatan dengan usung tema inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing. Selanjutnya, pendengar, ini selain memahami terkait dinamika geopolitik, kepala daerah juga didorong untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM di wilayah masing-masing. Lebih lanjut, beliau menilai SDM yang berkualitas memegang peranan penting dalam memperkuat kinerja birokrasi daerah. Namun demikian, kualitas SDM juga perlu didukung oleh strategi pemerintahan yang tepat. Dan satu informasi untuk Anda di pagi hari ini, pendengar, terkait Wamendagri sebut visi nasional berkelanjutan jadi kunci Indonesia Emas, dilansir dari cnnindonesia.com. Siapa kamu?

0: Betulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.